0: Iko don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan iko don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Tapi kan kami hozo mentari Petrus onggo nong otok di bayi nama hozo iya tanu miaga sakot totomo. Om pokuida kau ni ku itu hozo semusut iya dapat besan hozo notip di tahun bahong padan si sama padan deti kebau di cakpehan kok mai dapi bayi ando kalamazan pantun pogun sabah duvong ibu duvong permenom teko pesantun kadeti. Miti nampak apa jolon do tarau bayi no om taraus tarau bayi no. Tara bai nam tara usubab. Korupong peram tu gisam korupong peram wahu do Wuhan di tiko tu kotimpun de jam kosi jam do usubab gisam jam kapat do minso sedap dai ho e da auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Dari sakyo nung kiva uoton dia zuko kumoy no do pibayan di ti nga kapasako tumubung di tiandung betul di phone. Tumubung di Azri Azizi bin Matnaya teko i Zandi Limida binti E Halim teko i Hasni binti Abu Hasan i numbul nepo nga Aiso Vahu Vahu duvo Aiso Himo Aiso Tu Aiso.

0: し明日は会おうと思います。
1: Pembesan tapi Malaysia Madani. Abang tadi buat dia ngomong sebab dia tiap patut dari kepetundaan timpunan Sabah untuk temuk bubang dihokan tekan lati do fenomena supo El Nino. I kita ngazan menak bahasa tagazo kuma dari kagenan pemerintahan Om Jaminan Takanan Pogun. Nampak si kemudian menteri pemerintahan Om Jaminan Takanan Datu Chan Phon Hin. Sabah nampak bahawa kon Pogun I sesama ketemu bahasa hobi kina bas. Nung so kikyo antakan do fenomena kozuvo tavan diti. Untuk menguang dokan tekan ko kumoy panakan ta kanon ko pelintan pisumpuan do baino menaihi magisusway hang toy menguang kan tekan talat kampay no mungsup ko pamugunaan bibit tanom iho biketan magadaw om kosim banon taban ko ponjulan tasikap do project panahob hizud babang tawaw bogizan iso bi om ponunduhyanan tohungan babang kinabutan tonini nupunga sebagai poguhut Penguhan tagazo, menguhan ahal hizud menegog e tawaw. Nabasi adu napas datu nizam abu bakar titingan kepelintan nabay na maso minggison papatunda usin po bion mentok menuhuk do duduwa project nokomoy. Seginumu so, onong padam tu titik si zampiatus kepolijistahan kelalahan opat tamangan diesel ki subsidi SKDS mentok kegenan ke pabagu pat sukazan tinda papampai company min sosondi imuguna jeep om pickup no kasuat in Sabah Sarawak om Labuan. Lepas si Menteri Perdagangan Suang Pegun om Togunoh Doid Pogigison Datu Armizan Muhammad Ali manta dinauka bok pelijistahan di kota Huvuhan Ketu seginumu so, peramhimongai bu tahu ngatus bahung peramfahu company papampai dupung peramhimongai bu tu ngatus bahung peram iso kulit no college stall dead pota tangkap pogun. Namat diha tu dongon dok pelintan pisompuvan om ko pelintan pogun Sabah o tinimongan pokopo pokwasa pembida mentok monay na ahal ini kaimbuhay om nagi atag ko pengumbasian ke ponjulan subsidi diesel. Nabasi Dato Armizan Muhammad Ali tinimongan pokwasa monikoon no ponga imunot ko pelintan pogun Sabah papabaza kapayhan om nagi atag miyampay poti hombus kuma do id kementerian kausinan MOF. Tapi naik kami kakan itu abal tadi bawa dong usuf abditi nuhu di Jeno Ramahin mentat bawa gizan berita ehwal semasa pinadahin dari bawa sekadazan di Simon Sabut Dumpil. Kopi pesian Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Kau ihok kenangku, tikit apat ku pernah tahu sikon. Isobek za gunon montok dikitulua id Malaysia. Tikit isobek za I petohodon trina on tumanod bibio kelalahano om pibogizon kumatohu miagado plasma selza tagang om platelet plasma papangkum himo perm himo piatus kopyunuan za papampai dokita luo hemofilia noko gompit kotutudan nakalon memenau za om HIV Selza nopo nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus kopkenuan za papampay I oitan trauma zazakon anemia om kipko bahingkangan za namot platelet iso piatus kopkenuan za gunon montok dikitolua bato leukemia kapamazazakan om kikobahingkangan autoimmune ampazat no doit kempen monohot za ikilizonon itodos no toy id hamin pungsapan tikit za di patohodon no kapamasi kineopon suvay tuhun
3: Odoy, ikodon bagu.
4: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
3: Oluo tatahanan om au awasi tapi manan.
4: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
3: Wah, awasi tapi manan. Kawasa no? Satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
1: Tapi naik kami kibau doko petunudan doko pahihan i kalamazan pantun teka pesta pantun di tinudi i ti pesta pantun pogun sabadu pengibu dung peremenem ponjulan padinonga montok tadau subab kodung perem bahu gisam kodung perem sizam doa bukan di tikutu tadau kodung bo om nagi tadau kotohu kotimpun na jam ke sizam doang subab gisam jam ka apat domin sosodop teho id auditorium kompleks JKKN Sabah. Untuk pilihan hobi pengenap kawas satu hubungan bertelepon ISO bahu bahu duvo ISO himo ISO tu ISO. Insan papagoki aku potunudan do pesta pantun pogun Sabah. Do untuk tadau ko duvo om tadau ko tahu ko duvong perem bahu om ko duvong perem sizam do Wuhan di tiko tu do jam ko sizam dong sebab gisam jam ke apat do minso sedap auditorium kompleks JKKN Sabah. Misal papago ko pahihan ito pinay ko nga bi ko moy do papaanjul bogisan hiburan o music di tiap nisan kabahan bintang kecil om bintang P. Ramlee Zon Sabah montok taun 2026 maza online ikot nakotimpun maza online no pangan nakotimpun mantad pedi ko 2004 do Wuhan ko onom pinapanaw gisom ko 2004 do Wuhan ko 2. Dari ponisan mitu bung nopong aku timpun do ontok kota hunga pod gisam kota hung perem iso do Wuhan ketu deho id studio music RTM Sabah. Lahan ponisan masa online nih ano dia zu ingko ponga muzu toko tutulus kuma do ponisan mitu bung ikut timpun do ontok kota hunga pod gisam kota hung perem iso do Wuhan ketu. Mitu nopo aku timpun do jam kasi jam dong suvab gisam jam kohimo do minso sedop id kinesian studio music RTM Sabah. Dari montok pahihan di poing ganap kokomoy na do penisan kabahan montok bintang kecil om bintang P. Ramlee Zon Sabah diti kapas satu mubung inumbul iso wahu wahu tu iso duvo tahu apat apat poki hembusan kumaid iso iso iso sizam teko kapasa nagi poto dan kumaid kapasa nagi WhatsApp inumbul iso iso sizam apat sizam iso duvo duvo wahu wahu iso iso sizam apat sizam duvo duvo wahu wahu untuk timpu kalaja no pokyo okon ko menelepon untuk timpu navi na timpu da opis da jam ko himo da minso sarap aiso na ngabi tuhun untuk dina dari hono kakal kibau to timpu da menelepon teko kawasa tumano da penisan da kabahan montok di tiap bintang kecil om bintang P. Ramlee untuk ko tahu ngapod om ko tahu permisa da buhan ko tu diti karena makin aku hazo di Anas Stanislaw saya tando hangat ku temui mo om kantakan dan pikir apaan kadi Olga Sidion.

0: Ay, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gamat, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikonon, om olo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Filip Mosino, Isomo Tabagu, Datuk Claudius, Senang Alex.

的时间，一段刚刚好的陪伴，一段音乐，一点心情，一点点属于自己的时间，刚刚好。每逢星期一上午10:30，沙巴 VFM 陪你刚刚好。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nah. Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum dinakan yang nak abar. Salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Semua kita dia panggil kamu tak siaran sama anak bana tak ada pop itu panggil bulan Julai 2026. Dalam Senin yang nak abar dinakan ku semimon pengkalai bertiru. Terima kasih untuk semua dinakan kakak lagi menek kami sebagai tungan berdayak setiap lau. Jadi bersama aku DJ Fatin sebentar jam telung ngabut jam 6 ke muap bertiru. Jadi dinakan dogo biasa kita unsek menembuk-buk pabaran kau pandayagan tak jam telu tak jam 4 kemop kiti un segmen ngarip-ngarip yang petiru kiti teko salam ko jam 5 kemop kiti akan kali abar-abar dimulat lepas kita kan postok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam 6 kemop. Jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap tak alun-alun ko jogo mana mau kerita ko mudah-mudahan semua selamat teko merumah selamat teko tak tungan anu tenuju ko sen-sen ingin menikmati tu makai topi kelidar makai tali pinggang kelidar dinakan yan-yan pan tanggungjawab tak alun-alun keselamatan tiba semua kok. Jadi bertiru kok boleh ngendak kami bersama langsung tak TikTok dah kami biasa dinakan boleh kali kami tak RTM klik jadi sini kok uran jadi betul kok amaran ribut kilat tiru tak ada nangai tungan tak sabar yang nota pedalaman sepitang tenam kuala penyok bofot keningau kok tenam kok Pantai Barat ke Pantai Kudat. Jadi amaran tu pun luar bertiru tak pukul 12.45 dengan lau bertiru ngabut pukul 4 kemuap. Jadi sian-sian dinakan bertiru pengkale palap-palap dinakan ko mendingan ngendak pabaran-pabaran cuaca boleh ngendak tak Jabatan Meteorologi Malaysia ampun laman sesawang. Jadi yang nyampan dinakan semoga semua sihat-sihat semimon sihat-sihat penata umur dah yang katai selalu minggu-minggu jatungan dinakan palap-palap dinakan jogo diri jogo kesihatan juga keselamatan. Paling pentinglah dinakan. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar bertiru pan ya no tak pukul 3.46 minit ke muap. Jadi kang agat ku lagi pabaran kang bawa ku lagi berdagang dengan pabaran kau pan ngagat aku pukul 4 ke muap kiti un segmen metekau salam dokam biasa. Jadi sian-sian ingin metekau salam boleh metekau salam tak chat boleh ngendak kami bersama langsung tak TikTok kau pan mulih kali kami tak RTM klik dinakan. Jadi daya kalau kiti lagu kok lagu-lagu terus santi lagi berdayak ti kok lagu lau Senin kau bertiru ni boleh asyik-asyik atai kok Pak Maksun. Walau mana Pak Maksun posok terima kasih Pak Maksun ni boleh asyik atai dayak atai kok sanang atai and kunci kebahagiaan pergi kok dinakan. Okay dokan ising kok kuku Ahmadullah kok pansu kok peniat laiping kok amang apang kok raida bandata siaran sama ala banah

0: kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
2: Karen sama.

Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngkot tema Mensekot Selang Malap Mutu ke Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ke ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Kita muat tabangan tak masa jomo sendiri susah, masa kita susah, jomo sendiri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap, niat ngarap benosan balik. Penjadi nu kebiosoan untuk nabangan jomo sendiri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Stadion kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami. Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom biasa, Sabah BFM, siaran sama.

0: Rabana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alabana.
3: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
4: Untuk kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih dinangkan kakalagam kali siaran sama alat manakah kakalagam semua aku di Jafatin ya terus sorry dinangkan kita tak segmen kedua segmen mata kau salam mati rulau senin kau 24 kemuap no dinangkan langgah kau sini kita bercerita-cerita kali-kali lagu alhamdulillah selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kau pan muslimat jadi yang nyanyi pan terima kasih yang hendak kami bersara langsung tak TikTok kau bana cerita kami itu tu aha, kau sanang atai gitu. Aha, ada kata kau lucu lah bang dinakan tu. Itu tu Mr. Secret turun ni. Okey, cerita kau dikit lah dinakan sebelum ti kau salam tu. Aha, ya bosok mono-mono maku lagu talo petunangan tu. Alangkan ya kau tegegak ai Jen. Ni aku tegegak kau mono-mono nyon-nyon ribut nyon taufan nyon-nyon beriu nyon-nyon DJ maku lagu aku law pertunangan nah, alhamdulillah alhamdulillah masya Allah barakku yang ke masalah banget dinakan ku tu asik asa semimon gay maku lagu ah betiru ta TikTok tu maku lagu asik asik atai law senin tu dinakan alangka pak maksun mondo ko serama dekit untuk dinakan titu ha ni bahaya no asik asik atai sanang atai daya katai ko nyaun peluang kedua pala ya DJ nyaun mun bekat-bekat no yan boleh buat kan ko yan pan daya upaya ti aku doa lah ko sanang atai berbahagia bge ko okey jadi terusan ti ke segmen meteko salam bercerita jo kame kang bosok DJ dah lupa lagu bawe si lagu yan si aku lagu oh JJ Syam maku lagu Firas maku lagu Ungus Rempayan okey sambil-sambil ti kau salam kang pelingko lagu-lagu dangeng-dangeng lagu yang boy penenek lah kok sambil ti bedayak sambil ti membiak salam salam silaturahim ay penogos DJ paksa dipaksa aha ni yang boleh penaksa amun nyaun judul nyaun no tek bagi ko yan pan mungkin yan pan adopti mungkin yang alap kok mungkin yang terbaik lah kok terima kasih Jen mungkin eno yang penenek oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi adopti kok dinakan semimon pencari ikhlas lain bana orang kami itu tu ben van Tuhan satau kok belit pan delak ti jadi nyanyian pan dinakan sen-sen jam pelanan palap-palap mukrita palap-palap tak alun-alun ngejogok keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan cuaca tu kok uran tu dinakan jadi jogok kesihatan lah kok jadi bosoku lah salam salam lekat tak dinakan di itu tu salam DJ kemuap Ebi Ahmad katuaran maku lagu Nashim kasih ni berubah buat semimon pengkali lagu siaran sama betiru ko terima kasih Ebi Ahmad Assalamualaikum DJ Fatin selamat bertugas aku tu Mama Ika nuju salam tak Mama Zida Mama Serima Bungubuan Mama Suraya Mama Rusti Muin Komo salam berdinakan tak gai terima kasih DJ Boy Moso salam ko semua-semua dinakan ok seterus ni Assalamualaikum lekat apa maksun Khaledo Kitty salam pebiak lekat apa maksun
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Bersamongko 27 Mangi bulan Julai 2026 Lau Senin. 10 Safar 1440. Wow, masih dijepatin semoga tamul murazki sihat selalu. Penatio tak perkoro yang niat keringinan. Aku tu Pak Maksun ingin menteko salam tak semimun peminat-minat siaran sama khususnya pan tak semimun di Sabah BFM siaran sama alap bana. Salam bobo tu peteko utakau nudau amun mulai kang palap-palap juta pelanan tahun alun semua selamat teko utak rumah. Selanjutnya salam tu pan pebiak kota anakku mai jatuh mani ko keluarga yang nuntak tina membalaskan tak keke. Sioko Kiki Muhammad Lasing ke keluarga dan akan Bapak Rem ke keluarga. Komo Jambu tak kelab Sabah dan akan Mike Tyson ke keluarga. Siariku Siku Jali keluarga dan akan Siku Ita ke keluarga. Dik Kurus Diali ke keluarga Talan Tiki. Nyalo Pupan tak kakku Tuan Haji Mosidi ke keluarga yang muntah pirasan. Semua sihat-sihat selalu. Khasni nyalo Pupan buat untuk sayang semua bina dan kesehatan yang alam. Sengkun ucapan, infant misan pan kiti setia namun tata itu tetap niat lupa. Terima kasih DJ Patin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Maksun ko. Terima kasih Pak Pembiak Salam ko. Pak Maksun ni makai record yo ngerakam ta chat pasal yo dedek tak kami lah ge. Jadi dinangkan boleh ngendak siaran langsung tak TikTok. Kamu ingin membiak salam tak TikTok boleh ko. Ingin ngechat kami pun boleh ko. Aha. Jadi boleh ngeremayan ngerembiak lagi. Segmen tiba-tiru yo no segmen matukon salam betiru lo Senin 27 mengimbuan Julai 2026. Aha. Yang kata kelipat ni tu 27 kau tiru DJ lah terkelipat. Aku tahu si gopan ini yang kan akan buat no tak dompuk itu tu. Hello, assalamualaikum. Ai mekat yang ini agak ti lagi. Okey, dinakan sian-sian ingin telefon kami sambil tinggal agak lagi talian lekat tak dinakan ti mau kita lagi salam lekat tak kak Mona Kapang. Maku lagu temu kok jamu Ali. Fake. Gai ko ayen yesterday barat ni ko tomorrow tiru ko terima kasih. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas ni. Aku Kak Mona Kapang ingin mutko salam ke mak bok-bok tu tak kau Nodi Adam Semi komo bapa Rembo mamak Suraya yang ilam mamak mamak Mia Mia bungo buan mamak yatim ko pantak sek-sek yang rati tak aku. Maku lagu setemu kok jemaah lain. Lagu tu pun tuju ku tak penyanyi ni Fik. Okey, semoga terhibur mengkale lagu-lagu tak siran sama Alabana. Terima kasih di Boy Moso. Salam Kak Muna Kapang. Pantun Kak Muna Kapang. Pohon mengkudu, pohon tarap, pohon nunuk, pohon beringin. Ni aku terlalu mengharap teratikupan kau ni ingin. Nah. Salam kau pan pantun. Lekat kamu nak kapang. Yo ni, ni ayo posok ke TikTok kah? Kau nyon kamu nak kapang tiru. Nia aku terlalu mengharap barani terhati ku pen kau nia ingin genos ibaratku dinakan dong asih asih atai amonnya ingin yang pan daya upaya ti doa ti maku doa jo kiti yang alap alap untuk semimon semoga kiti penetio tak pukul pukul yang nia alap penisiko tak pukul yang alap. Hello, assalamualaikum. Ingin ni tu oh terhati ku ini nia alap lain nia dinakan uran. Okey ni yang ini sambil ti ngagat lagi. Okey. Hello, assalamualaikum. Hello. Nah, ko maku maaf kami dinakan namun ya tersambut kami talian betiru ko. Ko cuaca tu nia dangai alap lah dinakan. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay. Komo, komo.
2: Ah, komo ni kan tahun kelab Sabah ni kan.
0: Ah, ngini sini eh komo. Ni online.
2: Ah?
0: Ni online.
2: Ya, ya anu mitu tu. Mitu tak aku on jo.
0: Oh, okey okey okey okey. Jadi yang apa komo?
2: Pasal aha. Pasal nyagi be diangkat le anu dina kan.
0: Aha.
2: Pasal aku tu makin tena.
0: Okey okey okey. Yang abar.
2: Ah, abar kelab ni kan kau?
0: Alhamdulillah kamu abar
2: Allah. Syukur alhamdulillah. Sihat eh tedok ni bukan dinakan. Telak ni motolow dikit lah. Dajo sini dari saung sampai ke muap anu sini. Mana? Bukan jo betiu kurang lebih yo urang ni berganti sini kurang lebih urun jam 3 lah.
0: Aha, alhamdulillah. Kok kau makan antena ko?
2: Dagai kan dinakan mak kumah apa guna pasal aku tu makin antena.
0: Aha aha. Jadi ni yang ini nak kau boleh lah kau memihak nak memihak nak kau salam.
2: Ba untuk untuk kau boleh salam tu ni kan?
0: Boleh boleh boleh.
2: Salam tu betul kau ku tak songo minggu eh dinakan begambus ni kan tak kampung simpangan supporting dinakan. Kau pemain gambus Sri Rempayan kau banyak anak dinakan betul kau. Supporting tak kampung simpangan memang dinakan. Be posok rekod takulah paling ramai lah dinakan. Tak simpangan nyaku pelupo me reda ikal ko sani ko sekemon lah anu ngerti tak ko mau salam pebiak salam dinakan. Bestemu songame gambus songame dinakan. Terima kasih nu oyo-oyo tuan rumah dengan jemput kami lah dinakan. Salam kedua tu petuko ku tak ban anak dinakan. Terima kasih nu tak maksudnya salam pebiak salam dinakan mama Ika. Ko Munakapang salam pebiak salam dinakan. Aku nya lupa me tak rumpayan usnaoyok mama jeda muin ko kelana salam pebiak salam dinakan. Ko minggo jo anak dinakan mau nu kampung Pinimbauan, Mengkabung, Tinggilan, Gayang nyanunat anu kota blut nya pelupo tayang mah. Mama yatim, mama bibi, mama awing, adik-didik semualah kampung kota blut ganya lupo warga kampung Mengkabung. Ain jenal kakak ko adik ko ibal anu tembanta songkumaan ko nya abang beradik ko minggo jo temban. Ko adik ko tinoi tak ko tayangan ko nya lupo Lia me ko nya lupo semut api dinakan. Songam tu tak kampung Mempalam aku dinakan. Songam semang dan Belanda ko semu ko bapak Rembo. Tak songkuman aku dinakan. Ayo jokon aku dinakan nyan tetap maku map aku dinakan. No paling lagu jo ku.
0: Lagu yan.
2: Bikin tak ko aku kawin ko jo melain. Melam dan duga kale ko map tu. Menyarun jodoh sabar jo dinakan. Berdoa jo teh. Wun sebaliknya wun jodoh itu ko ledian diri ni dirakan. Menyarun jodoh sabar lah. Ejo kena.
0: Nah. Ay bekas. Bojo si kiti akan kale ko akan kale nasihat lekat komo ko yo penasihat cinta ko. Beragam tindakannya ni aku maaf aku amun tuturan ko yang nyangam kale pika ko lebih beragam aku maaf jadi note ko kiti tumitu kami tumitu gitu ko note dinakan ngeramayan lagi ko untuk yang eh dayagan bismimo ndek dinakan jadi amun kesalahan ko pun kelemahan lo tak kami itu aku maaf kami dinakan ko ai bekat lainnya alap lain betiru. Ni alap Hafiz Matlin ni alap lain DJ Yanabar ko beralap terima kasih Hafiz Matlin bawa ni ko teko betiru ko jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kali kami tak RTM klik kali kami tak radio ko pun ngendak kami secara langsung tak TikTok jadi dayak dokiti lah ko terus nanti lagi ko dayagan ko sambil tingagat lagi tu nyaun posok tu ya, mungkin itu tu masalah lain dinakan jadi cuba lagi lah dinakan mudah-mudahan lah wan rezeki ko kiti boleh tutur boleh membiak salam tak telefon jadi dayak dokiti ko lagu Noriati Jaflan tuturan jomo ko pan lagu ngus rempayan Aziz Samarta siaran sama ala Bana.

0: Tuntutannya siaran secara langsung, skemon siaran radio ko TV, RTM, tak ningo-ningojo. Engkau RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my Engkau pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM, tak ningo-ningojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Erdikasi. Lau pahlawan ngeruak lau khusus ngingotan Joso bangan pahlawan untuk membetan latih. Bus nila bangan pahlawan yono untuk kiti ngereso keamanan tak lau tu. Somo-somo kiti membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat lau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mekali siaran sama Alapana. Terima kasih untuk semua Dinakan yang hendak kami secara langsung tak TikTok Sabah BFM Be Good. Kak Wan Kale kami tak radio, Kak Wan Kale kami tak RTM. Klik, terima kasih untuk semua Dinakan. Kau ngermayan lagi segmen tiba-tiba segmen untuk kau salam. Tapi aku maaf kami Dinakan. Kau ni alap lain. Nyaun in tu nyaun internet. Enggak kau nyaun internet, nyaun lain. Jadi un jomo posok. Ya nih kan telefon kami tapi niat tersambut kami. Maku maaf kami Dinakan Ilham Bau 2026 Dinakan Fatin. Alap lagu JJ Syam sini kok lagu ni you know. Berbelinggu sini lagu aku Firas Muhammad Fazrin bin Nazril Firas. Kapan lagu erti kasih JJ Syam. Barak JJ Syam penyanyi ti. Barak ni Ilham Bau 2026. Kok yo dukun soro awi. Alhamdulillah kok. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Maku maaf kami. Niat terpeling kami. Niat terpeling niat tersambut ku talian kok lain niat dangai alap. Jadi sensei ingin maku yang tu ingin membiak salam, ingin menteko salam, boleh menteko salam tak chat kak pan tak TikTok Sabah BFM Be Good. Assalamualaikum Fatin, bolehkah maku lagu tajuk lagu Lau No Betunang penyanyi Bob Pusin. Terima kasih DJ inan tu no si barakku kok Mr. Secret orang ni yang mono-mono posok maku lagu Lau Pertunangan. Alangkah tegegak ko. Assalamualaikum DJ, salam tu penentu kota Semimon bukanlah saya review sama. Semoga daya kata selalu kok, semoga sihat selalu dia melindungan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izan lekat kota Belut. Terima kasih Dinakan. Zian lagi ingin betul salam, boleh betul salam kang pukul 5 kumau kita akan kali abar-abar yang melat pasal kita akan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi ya pun semoga semimuan bertiru pengkale penurunan kesihatan kedagangan atai. Aku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam kok. Amun un kelemahan lebih-lebih beragam kah Dinakan. Maku maaf aku. Jadi minggu-minggu jatungan Dinakan bertiru. Mudah-mudahan selamat. Kok pan sihat-sihat. Kok sian-sian yang pelanan balap-balap tak pelanan Dinakan. Mudah-mudahan selamat tekom rumah. Kok pan. Maaf Dinakan kok. Selamat tekom rumah. Kok pan selamat tekom tatungan anu tenuju bertiru lau Senin. Jadi uno kali. Yang tu. Barang yang mak tu ko akan ngendo peranak school jadi begitu no tu ko yang lagi tu mitu tu tak TikTok tu hiko gay mitu tu Dinakan boleh no ngendak kami bisa langsung tak TikTok tu maku lagu selawat pan un ko mitu tu hiko lah gay mitu naga emas benaga posok Nagaun kau Muhammad Hafifi. Terima kasih no, untuk semua Dinakan. Jadi gajap lagi kita akan kali abar-abar yang melat. Lepas kita akan posok tak segmen mini-mini lagu. Jadi dong pingu-pingu Dinakan. Terus nanti dah ya ganti lagi kau lagu lekat tak berpusin talau pertunangan no. Baik penangku oleh Mr. Secret Tuan Rahsia. Kau pun siksa pedih kasih tidang ratna. Baik penangku oleh Sida. Sian lagi sini maku untelungan emakku. Jadi semua-semua itu kali lagu tu tak siaran sama Alapana.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum, salam bahasa jiwa bangsa. Sekilo kita engkau peribahasa etnik sama dembang itu. Yono, subai bekat buet tinigat baru no kita bekat berdinakan. Maksud peribahasa tu, yono hubungan berdinakan yang akan bekat. Ensan penrun jo masalah terjadi. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati perempuan sama, penerbitan engkau kerjosomo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.
2: 30 Julai setiap tahun penenek sebagai lau berdensean sejunya. Saya ianu undangan anu kolek benesoyoan letai untuk mentanan resia mempertuan kita engkau jujur nei kau sentiasa urun mensedidai terutama nei amun jomo ali niak besoyo tak kita. Ling jomo undangan saya pesorong posok amun seluruh junya leman peluak. Amun saya ianu sega anu terkelo otai kok sengam untuk masa bersama saya pan ianu sega anu run ingkotan jiwa anu bege elom kok ngkurian peran noyo dia mantuk sian diri tei dembang itu. Terima kasih tak joso kok pengorbanan dinakan sebagai saya. Selamat lau badan sean sejunya nang RTM saya setia dinakan.
3: Menjadi
4: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala panah.

1000 kali sayang. Betiru. Hai teman, dikejar-kejar.

Tratipika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Semua ko aku Fatin badaria boi di dium abar-abar lat kamu abtu. Buak-buak betuku ku tajuk-tajuk abar. Car Ultra 2026 narik lebih ramai 2,200 pelalai diam lat ko. Datus dompu pitu pelajar paling alap nerima pengiktirafan perintah lat. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Kedamaian Adventures KAR Ultra 2006 berjaya narik lebih 2,300 pelalai di Latko antarabangsa antara ni luar Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat ke Romania. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict Ganupan, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan ke Pengangkutan Marak, program mendakan ke tu kulit mengketuan kedamaian sebagai antara tungan pelancongan penting tak sabar. Dia musuh semua, mekoan ekonomi ma terposok pengusaha rumah pertembanan, tungan perkemahan, perikmatan, pengangkutan ko peniaga. Beliau marah bagi baik jo penempurnaan maidan pemetekuan tak bangan pemanang tak kampung tembutuan kedamaian kota Belut. Dia maidan somo, Datuk Iwan Anupan adun kedamaian nut meteko tabangan semen industri Sabah Senen Berhad seikor RM25,000 untuk nebangan ngejayaan pemerunan KAR 2026. Beliau berharap sektor koperat selajur memuan sukungan untuk matongan acara endakan koe kulit selajur penesur ke penekembang sebagai antara acara sukan pelancongan penting tak latu. Datus Tepung Pitu pelajar paling alap lat akan nerima pengiktirafan luar perintah lat. Dia maidan pemtekuan anugerah bisiswa cemerlang lat Sabah Siri ke Telumpuk Pitu anu penerunta pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu tak Telumpuk Julai tu. Luar ikoe, 50 pelajar cemerlang SPM nerima anugerah bisiswa cemerlang lat Sabah, 60 pelajar cemerlang STPM kok matrikulasi nerima bisiswa perintah lat Sabah, kok pen 10 pitu pelajar cemerlang STAM nerima anugerah cemerlang MUIS. Maidan pembentukan anugerah akan senempurnaan lek Ketua Menteri Sabah Anupan Pengerusi Lembaga Pengentan Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Nur. Nut pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar Marak, anugerah enggai semua ngergoan pembentukan alap diam akademik. Tapi panjaji pembentukan merun generasi mura anuk sekelon berjiwa kepimpinan kebersedia mempesur penanggunan lat. Sementara Yayasan Sabah nut nambah alat penggunaan modal insan sektor kesihatan. Baijo Telumpu Anak Sabah akan nutan program penggunaan bakat diam bidang penjagaan kesihatan. Segar akan nutan pengajian diam diploma sains pertuasan kok kesihatan, diploma fisioterapi kok pan ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Usaha penelan engkau kerjasama antara Yayasan Sabah, Institut Jantung Melat kok College Institut Jantung Melat anu penestujuan tak April limpas. Alimane 15 lagi anak Sabah betiu sedang nutan program pembantu pertuasan petenek tak College Jantung Melat luar usaha Yayasan Sabah ke Universiti College Sabah Foundation UCSF. Ini untuk merun tenaga profesional kesihatan anu pengen kemahiran ko menuan keperluan sektor kesihatan lat ko pan melat. Usaha negara Aliu tak kawasan Dun Lumadan selajur basak penelan. Da Adun Lumadan Datu Ruslan Muharram Dembang itu merun lintaran kerjo tak dendangai tungan selalu tebiak liut. Antara ni lan bengkelalak, lan suasa, kok lan batandok lubak. Lintaran anu tenutan bersama agensi endakan kok Jabatan Pengairan kok Saliran, Jabatan Kerja Raya kok Jabatan Tanah kok ukur JTU, bertujuan matongan keperluan kemudahan asas, terposok penanggunan box culvert kok pan pemuyuan kok pemukaan pelanan suang bau. Hasil pemotongan teknikal ke anggaran belanja lintaran akan penetekot tak perintah lat untuk melingau penyelesaian jangka tak untuk keselamatan penduduk tebiak. Nut Datu Ruslan, penutan JTU penting untuk matongan sedangan pelanan suang kulit penelanan luar pelanan anu sesuai tak sedih ngurangan kejadian tak tanah ampun kederian.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina kan Kak Kalim kali siaran sama. Alaban terima kasih Kak Kalim semoga aku di Jepatin. Sini kita boy kali lagu go boy kita yang tu mutko salam go terima kasih no Dina kan untuk semua Dina kan pengkali bertiru. Terima kasih semoga sihat-sihat dayak atai selalu. Minggu-minggu jutungan Dina kan sen-sen jam pelanan palap-palap mengkerita palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan selamat teko rumah selamat teko tak tungan anu tenuju go. Alah, pukul 5 10 pitu minit kamu wap amun uno sorop ngendok peranak school pala-pala padinakan mau kereta musim jam-jam muran lagi ko yang pan terima kasih untuk semua dinakan yang nutan kami bersiaran ko mabiak salam maku maaf kami sini yang boy telefon kami ni atau tersambut kami itu nyon lain dinakan ko uran maku maaf dinakan ini un lagi ka salam yang boy penebiak lekat tak dinakan tu nyawan seniman boy boso ko alhamdulillah. Terima kasih dinakan. Kau maku yang si barat dinakan itu. Hamba Allah. Kau salam kemuap barat ni. Payah bana muat di DJ. Tapi alap. Yang tu sini kami bercerita. Titik ke kau titikan ni. Ngintam kampung barat dinakan ti pencari kelas. Jadi aku marah. Yang tu. Aku pengintam sebenarnya mangan yang tu enggak ikut sindul bubur daun-daun benuat lekat yang tu buah sete aku nyawa nombor tiru susah bana baragai minat bana aku tak kau amun kitis kita bergambar kita doangan buat kenangan wih bayar bana dinakan Herman tu kok tinau boleh tak dinakan kau amun kam yang tu setemu ke aku ko genotek kiti tu berinakan ko sian lagi amun niat kiti dokon titikan orang ramai-ramai kahwinan antara barat jomo yang ni tak anda tilah sebagai jomo sama tu ko amun nyaun titik tu nyaun sama amun nyaun penjaram ngai no kiti tu sama ge ko jadi pasal kiti tak segmen main-main lagu ko sini kita kali barat-barat melat jadi terus nanti ko lagu-lagu yang berpenenek dinakan ti lagu bunga taiku Asri kok pan Arwaidah janji angan-angan Sabrin boleh beraku oleh Mama Wada kok pan kasih tak turung jongkar Raja Rojo Dendo kok sama-sama tikal sama-sama tikal tak siaran sama ala panak.

0: Kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan niak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Insan Minggu to BNB, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku uluman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nya akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari.

Terima kasih Dina Khan, Boy Nota nak bersalam dekat jam tolong abut nak bertidur. Terima kasih. Netreso Dina Khan, kita tak terong-terong waktu no kok tak pukul 5.47 minit ke mua. Apa? Jadi sen-sen yang pelanan pala-pala mu kereta, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi mempusan siaran bertidur ni Netreso Dina Khan. Kok bana-bana Netreso telu. Jam kita bersama kok. Terima kasih ngeramaian segmen bertidur. Terima kasih Boy Nutan kami itu kok ngendak TikTok kami. Terima kasih no Dina Khan. Terima kasih untuk semua Dina Khan. Terus ngejogo dirin seminggu jatungan Dina Khan. Kau mama aku maaf aku amun untuk turanku yang niat ngam kalebi yang menurut kelemahan kekurangan dekat tak kami niat tersambut ku telefon niat terpeling ku lagu-lagu maku maaf aku mitu Dina Khan. Jadi semoga penetak umur dia kata selalu kau penpunanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu penetua penetio lekat tak perkara-perkara yang alap penesiko tak perkara-perkara yang alap. InsyaAllah kam akan bersama kok DJ Z maung kok lepas saya aku akan posok lau rebah kok amin insyaAllah. Jadi setemu lagi kita Dina Khan mempusan siaran sama bertiru mana aku kam kok dua lagu lekat tak Fazli Bunga Selasi kok pandai yang ikut pala nak sarai kasih. Setemu lagi kita insyaAllah Dina Khan palap-palap Dina Khan. Assalamualaikum.

0: microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan turi anutan sebetar dan saat ngabut terlumpuh saat. Kopan jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta antawa ngentan jentera buat lingau. Lingau na buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawa bi kopan nyawa jomo ai.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah VFM Seran Bajau Hidling Sama. Palkala Mustahak Belahat Kuapiti. KAR Ultra 2024 makan nama katalikan labi 2300 saamea. Datus 20 maka pitu puhu anak iskul akahap lahat iti ena 5 pengiktirapan pemerintah lahat. Kedamaian Adventure Race atau KAR Ultra 2020 maka nomor jaya maka talikan labi 2300 puhu AA tempatan maka antara bangsa mea paragan antara Naimin, Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat maka Romania. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ewan Benedik Yerui Sab Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Ngahaka program ina ani minta damaka pakilahan kedamaian selaku antara patujuan pemasialan utama masabah. Mari masa dalua maka pakulasi ekonomi komuniti dapat gelaha tak pasodna pengusaha lumak tumpangan mata pakemahan hikmat pengangkutan maka aa magdagang-dagang. Beliau ngah kabutehe baik pain penampulnaan mairan panongan hadiah 7 banan nganda ugma kampung Tambatuon kedamaian Kota Belud. Datuk Aiwan Yerusab Adun Kedamaian Anungan Katulungan Semen Industri Sabah Sdn Bhd niat 25,000 ringgit panabang melanjalan KAR 2020 maka 6. Beliau asa-asa sektor korporat patuhi muan sokongan akok maka kila-kila acara ina ani patuhi tapa maju selaku antara acara sukan pemasialan utama Melahatiti. Dahatus dua puluh maka pitu balikanku. Dahatus dua puluh maka pitu puhu anaki skul akahap min Lahatiti akan makata lima pengiktirapan min pemerintah Lahat permairan pengendean anugerah beasiswa cemerlang Lahat Sabah siri katulumpu maka pitu ian hinang matag pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu matulumpu hari bulan pitu itu. Min HKHA 510 anak kiskul sangdet SPM makata 5 anugerah beasiswa cemerlang negeri Sabah. 60 anak kiskul sangdet STPM maka matrikulasi makata 5 beasiswa kerajaan negeri Sabah. Risab sangpu maka 70 anak kiskul sangdet STPM makata 5 anugerah cemerlang MUIS. Mairan pengendean anugerah akan sinampulnaan hek Ketua Menteri Sabah Yerusab Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Hakamin Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Han Bahadar ngahaka anugerah ini anih ngekahal kaalog maka sanglitan akademik Gomru Manjari Sabah maka paluas banan anak muda tapangatu taga sumangat kepimpinan maka magsakap melojatan pembangunan Lahat. Sementara Yayasan Sabah Ruisab mahogpot pembangunan modal insan sektor kesihatan babila niat tulumpuk puhu anak iskul akan makabiak program pembangunan kapandayan meriam bahata penganjagahan kesihatan. Siga makan amia pengajian Mariam Diploma Sains Perubatan dan Kesehatan, Diploma Fisioterapi, Risab Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Kardiovaskula. Usaha ina ani nipalanjal magtabang strategik maka Yayasan Sabah Institut Jantung Negara maka College Institut Jantung Negara ibai pinagakuan mabulan 4 palabai. Sedimin hei 250 maka 50 lagi anak Sabah butina ani mareman amia program pembantu perawatan pesakit ma College Jantung Negara min harli hei Yayasan Sabah maka University College Sabah Foundation. Ina ani ko maka paluas tanaga hinang profesional kesehatan ya totog maka menoan keperluan sektor kesehatan Lahat Risab Negara. Usaha ngatasan masalah runok makawasaan Dun Lumadan noy ni pagkansang. Adun Lumadan, Datuk Roslan Muaram, alawiti si bayangan dakkan dihinang marakarangay patakan araran magmasalah runok. Antara nai lan bangkalala, lan suasa makalan batanduk lubak. Hinang ini biya agensi teknikal butna Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya maka Jabatan Tanah dan Ukur JTI Yoinan, tujuanna anulutan keperluan infrastruktur, pasodna pengenangan kalbat, ruisab pemahayaan maka pemukaan lapat soang bahau. Hasil penilaian teknikal maka anggaran gastuna akan ni songan tujuh pemerintah lahat ako maka palakasan penalasayan hinang pangilang-ilang keselamatan ba manusia dapat gelahatinan. Talak Datuk Roslan, pameaan JTU mustahak ako maka tulutan agara lapad suang tapalan jalan min lapayan analua sadimin maka kulangan kesudahan tujuh tanah AA perangan rapuna.
1: Dengan hina witi makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Hei magagad untuk tagada kayo maskid kandi mga kampong ginabutan Bukit Tawaw bitinaan mga pamupus na na mabila panginangan maskid Al-Ghafur at tigup na mga bulan onom taon 2020 makonom ano yung parasmian na sinampunaan adun apas Datu Nizam Abu Bakar titingan. Pangurusi jatan kuasa maskid Ustaz Sakianto Launa ngahaka panginangan maskid magharga 250,000 ringgit inan nihinang magtabang-tabang bay paindangan na akampung ngawakap tana matagan bay lumana. Tugoliti indaginisin ang kaagamaan ni ganta sabab siga manumpang makawasaan iskul kabangsaan kinabutan. Samantara hei Datu Nizam nanglitan sumangat magtabang-tabang a kampunginan abutan berjaya makatigup maskid maram timpo 2 tahun matana kalulusan jabatan tanah. Sadimin hei beliau asa-asa maskid Al-Ghafur ngay kahal ni punnoan min magjamaah solat gomru manjari matag pengajian Al-Quran dakwah pendidikan Islam maka indagini sinang kemasyarakatan ia mampu maka pelapat silaturahim mandusia da kampung. Mairan pemalan jalan bulan kebangsaan Los Sabah maka kampir maka yang panji 2020 makonom akan dihinang ma Dewan Ban Kuasi Menara Kinabalu ma ada kayu adu bulan walu itu. Mairan pemalan jalan akan sinampulnaan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sampangan alau kebangsaan ma terlumpu maka sehari bulan walu akan dihinang ma dataran bandaraya kota Kinabalu di Sagonom maka tongak subuh maka akan nipatui maka sampangan alau Sabah marambila sangom. Hakamin setelah renda bahagian pentadbiran dan pengurusan akaun ya rusab ketua urus setia sampangan HKHS 2020 makonom Dayang Selha Ibrahim ngahaka tujuan sampangan yana malabungan sumangat patriotisme mabanan masyarakat laus makapahogpot pagtaukupan masyarakat magkagilisan kaum. Indaginis pengisian disusun togo sampangan bulan kebangsaan 2020 makonom pasod na pamahagian jalur gemilang 2A Malaysia magtahalil kuis kenegaraan di sagkampen makayang-kayang panji. Beliau ngakak BTH 7 RTM, baik-baik menjari hawagan meriam segmen Sembang Ekspresi, Makonti Sabah FM. Proses pengelalinan lebih 40 jenazah hingga bayi teluak kajarian tanak lubung matanak pagkubulan Islam Kampung Sim-Sim Sandakan, Riilau Lansal Langananna. Kami mon jenazah ni kubul pabalik secara magjamaah merem da kayu liang lahat matag magsekotan anu tanak na labi rata maka selamat. Operasi nilan jalan he Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan magbea maka indaginis agensi tempatan Rui Sabah Kampung. Pegawai Takpir Agama Jahin Sandakan Rahmin Arman Matua pengalalinan inan nihinang amia nasihat mufti Sabah aku maka pahilala kemuliaan jenazah maka nuntul amia hak syarat. Ako maka jalmin keselamatan banana ama kawasaan pagkubulan hingga bayi talua ni patakan gara ako ni patuaan selaku kawasaan nilang na pagkubulan mamasa sinong. Keadaan runok matawaw ni laporan pabana. Pengistihalan panamatan binsana nihinang hek presiden ia rusa pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Tawau Muhammad Sufian Muhammad Said Lisag 2 Kohapsi baipain laporan maka maklumat makawasaan nita 5 min agensi-agensi Mario JPBD. Enggan sabdu 360 maka 20 banana amin kampung Tanjung Batu Karamat ni ijin na molek ni lumak sigam kania-kania. Banana abating karupai ni panduan na koknoi paisbat maka sidaru anulut perintah magkawasa susulan keadaan cuaca yang masih balanantu. Pamupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si KR. KR Ultra 2020 maka nama katalikan lawi 2300 saamea. 220 maka pitu puhu anaki sekolah kahap lahat titi na 5 pengiktirapan pemerintah lahat.
Betul balahat ko api tiba ini sediahan mengsesin berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang ngeka sakaral Panji, sebalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magbeak.

0: Hari hepatitis sedunia ni sampang ako makasongan pangisayo mapalkala kamustahakan ang anjaga kasehatan atay. Hepatitis iyan na panaki yung makataluwa atay makasidda mbal tagindanan min kaawal. Bangambal ni tambalan yung menjari hea makakaatan atay. Nisbat baran kandi maka nga vaksinasi. Ang amalan, amalisin baran kandi, angin lag min magsapali jalum, ruisab si daruhin ang pamariksaan kasihatan. Pamariksaan labi awal, mampu makapasalamat inyawa. Atay sehat alum haibat anaga hepatitis nagna min alawiti. Iklas min kami sehe aloon bakaam. RTM teman setia anda.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amin yung kaong kakamilahan bi.
1: Kami
2: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam alaikum. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sanak dan akan mai rupain ke maka kali siaran di link sama mainga rupain pamakalian bi insyaallah murah-murahan ai rupain pagsapalian ta maryam huangan anu ka aganta masa ta itu ani manfaat na ma kita bisa disari. Jadi alhamdulillah rusap sanak akan pangistihalan penamatan bin sanak ni hinang hek presiden ya rusap pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Tawau Muhammad Sufian Muhammad Said risak dua kohab sibai cukup maka sanangan hatai badan saga palungan ma lahat dan katahan alawak minta wow magakaliha kahakaina ani sanang na pikilan sanang na atay maka tanang na tuli sebab mbal na amikilan susah badan keluarga marakarang ay paglahatan talua lagi-lagi nama kampung Tanjung Batu Keramat. Jadi alhamdulillah wai nasi gambay ni ijin na mole murahan keadaan malu maisab ambal maka rukaan atay banan saranakan kila ingga na ayay magka ate paglila na saranakan insyaallah banan ayay he tabak du pabalik he tabangnya kita magmohot-mohot magusaha amiha pabalik insyaallah ya mustahak nai inyawata keselamatan inyawa maka baran risab kesehatan.

0: Matulumpu hari bulan sakahaba tahun ni penek selaku hari persahabatan sedunia. Sahabat yang parangan naa yang mencari ni para saya panagu antara rahasia. Jujulah mandu maka sida ania mabihingta palingaina mabila aasad di mbal para saya makita. Rakayuk sambatan dengan sehe paunong luman pasod mabila sekelibut runia luman paduas. Bangyai sehe yana aa ia takilata maka lasig hinabu angunungan kita. Sahabat isab yana parangan aa alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari sai kita adlawiti. Magsyukur atas jasa maka pengorbanan bisa laku sahabat. Selamat hari persahabatan sedunia min kami sehe aloon maka RTM teman setia Anda.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale.
2: Sabah BFM.
1: Siaran healing sama Mbak Nata.

0: Ebotobotun bi kaanakan akora api na hinang palkala iti ma media sosial. Raa ni pakuihan ngendean tiggan on umbul talipaon alamat email alamat luma kata kunsi internet on iskul maka gambal 7AA iambal takila. Raa amuka email min aasaddi. Raa ngan jawab ay pasan ya maka kasau katanangan. Raa magbak maka saysayru aa ya hal magkilamin talian atawa maya. Raa nagu gambal maka status iambal pata ma media sosial. Raa ni komen atawa ay hiling ya menjari sabab mandusia embal asanna. Mau mu cara ta magtau ma media sosial akan minjari nebebeaan hek ka anakan ta. Sali-sali, nga manapaat ma kamudahan internet.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang.
1: Alhamdulillah. Selamat datang sa lahat waktu magharib di Baran Segara Ruang Ganda Bila Pantai Barat. Maka bangnya kami tandang agak waktu isya. Masih lagi waktu di Saga Pitu 40 Maka Siam. Batin hari wadah Saga 6.40 Maka Tulu Minit Kohab. Jadi suli-suli ma Kohab Piti. Suli-suli pasal anak-anak remaja atau yuki. Anak umur muda. Jadi batin gak hekta selakong go amak serorakan cara mag tahu maka abanan anak-anak muda itu nuingga mareman gantaan umul-umul masih boh painut-inut sangpu pariyata aheka tongan akal pikil siga ambal bangye banan saga matto ataupun onggo amma ambal tahu itu amiha jalan betingga hek mag tahu maka siga itu tentu nak akan hunit maka ni antara banan saga kanakan umul-umul muda itu tapi raw langganan siga so hena nauzubillahi min zalik banan anak-anak ta itu sebab kita itu malut ma antanan pandu agama jadi na ani subay to ngan totogan tama banan anak-anak palkala anu mustahak ta magtao maka banan sa kanakan batingga buat ta magsuli tilaw ta maka pakaleta ai palkala ataupun ai pandapat siga ai labayan kaluman siga anu pasongsong umul-umulina ani sako ani antara na ingga banan sa anak-anak umul-umulitina ani maruman sangpu makalima pariyata na ani tandu na heka akal pikilan siga. Jadi atilau ta'ai keperluan siga hinabuna ane ni bu magsuli pahap ni pakale ai pandapat siga bading garusab heta ngan jaga lengbot ta magsuli maka siga maka teh rusab kita selaku onggo amma itu supaya rusab kita tau ngahulmat itu ai ka bilahian siga ai ka ai anu katakalan siga jadi lah kita mentang-mentang na yuki matto'a halamnya healing matto'a so sebalik na subaru sab pakaleta ay healing siga ay pendapat siga maka subaru sab katauan ta betingga langganan activity siga ataupun ay hinang siga maluasan gapana saga anak-anak magbaya-baya magkapanan saga sehe ni tilaw pahap daan ni susah. Nisusa itu magbida maka nitilaw. Bang nisusa itu nituasan. So bang nitilaw, ni mo magsuli say na pain saga siga. Tentu na akan siga anuli amatulus ingga panan na siga siga itu mainga paglalahatan. Bang iya siga magbiya-biya lumangan ataupun naniya antara nai amia ni lumak saga sehe na nitilaw pa mainga patanaan mainga lumak saga sehe siga. Dari pasangan anak-anak tak.

Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amal amangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atau maka basag baran. Sayur-sayuran maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag inda ginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktiviti sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisab minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulangna mintul dura minggu toggol 20 ngabut

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Baldo asa tapi nak bisa ba VFM sarang hiling sama jadi sarang ayah pagsukulan ko ni ka am sarakan pa abay ngabot ni waktu iti maka matongtong masa pagatian tapi sagpito kita magaba insyaallah bay pa nay akan pa ganti sarang hiling murut jadi ay rupain banan sa kanakan banan anak-anak muda ra ni pasangan sanakan lagi-lagi na bang iay amalutan talipaon sabab pinaani mustahak ada abutan sigam tapi raw kida siga sabab-sabab perkara-perkara nombal patak tanda siga. Jadi rupain insyaallah sana kan sidarupin kita maghati masiran hiling sama itu jadi biasa nah matong-tong masa itu abahan kedua angka magsuno untuk ka ama makale matto ata min si Eji si Mayang Galura Ruiz Sabtahan Dulmin Rubisa Tias insyaallah dak patai pamali murah-murahan kita bi ambani ai makatan nak ni kita jaga tak kesehatan jaga tak keselamatan mustahak na jaga tak takwa maka iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbak pamali ko hapahalo.

Kan sayan rarondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai getianoya tano tano ro pagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Rasidi pagulu getianoya tano tano matang ro pagun KAR Ultra 2026 onom namunduk raguang nasailan 2300 ngaulun kasimpungan rumah sisimbul matus 2300 ngaulun migigila ondo monsoi tojo pagun mangapu rapangiawan monsoi intara parinta pagun. Kadamayan Adventure Race KAR Ultra 2026 onom anak kasulut na munduk raguang na sailan 2300 ngalun masih simbul galama am tayar sampah magunan. Bobokono intara Singapura, Brunei, pamagunan Kina, Jepun, Amerika Syarikat, am Romania. Kumaruo tingganai Menteri Datu Iwan Benedik ondo nyayok Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pagautan Mindagu inatangan koson ragitio malingon mampaulig rakadamayan koson rabokon poyo intok penambuluyan matang rapagun Sabah. Arada lombal ondo naganda mampaimbor poyo ra ekonomi mamagun galama nakasimpung mangindapura baloi pambalangan intok perkemahan kaindanganan rabal rupa gautan am mangindapu. Ya na pabala abal ragitio na lupus nampatalimpun rasa say nampatakan ratangguang ra ilo ondo namanang ra kampung Tambatuon kadamayan kota Belud. Aralalom sasay ondo naganda datu iwon ondo nyayuk adun kadamayan nyayuk nampatak ra indangan intora simen industri Sabah sendirian berhad suang 25,000 ngaringgit kosong mangindangan manaboy rapangatangan KAR 2026 onom. Ya malansan ratayar rukoprat rayus manungka kosong mangarura inatangan kosong raginyo rayus kaikangon ampalangkan kosong rabokon poyo inatangan sukan tayar panambuluyan matang rapagunti. Suang matus dongoporam tulu ngaulun migigila ondo monsoi tojo rapagunti kulimanin mangapu rapangyawan matang intora parinta pagun. Aralalom sasai panakan ra anugra biasiswa monsoi tojo pagun Sabah tayar kata lungoporam tulu. Ondo atangon rapusor convention antara bangsa Sabah SICC Kota Kinabalu patra kata lungopor aribulan silaka tulu ramatongti. Intora suang reginyo limongopor ngaulun migigila monsoi tojo ra SPM mangapu ra anugra biasiswa monsoi tojo pagun Sabah onom ngopor ngaulun migigila monsoi tojo ra STPM am matrikulasi mangapu ra biasiswa parinta pagun Sabah am nayok maparam tulung ngaulun migigila monsoi tojo ra STEM kulimanin mangapu ra anugra monsoi tojo MUIS sasai penakan ratangguang kapuam anugra kulimanin patalimpunon rutinganai Menteri Sabah ondo nayuk tingganai inan pemegang amanah Yayasan Sabah Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Semoga rutinganai mayo Yayasan Sabah Datu Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar Mindagu anugerah raginyo salah kayuk mangkara rakinon soyora bal ru igigilan kanya yuk masauk rabal ondo manungka rasukor bagu kosong rayus mabuli gumula mokondora paliso ondo manimpok rabal ruka tinginayan ama katampos mampaimbor raka singkatan pagun. Liliwa raginya Yayasan Sabah Niayuk mangikang raka singkatan ru ulun matanda ondo monsoy tojo tayar ru kaligagan. Patra talungopor ralaing pagun Sabah kulimanin maya raina tangan kesingkatan ratuyu aralalom tayar arupan tamungan rakaligagan. Ilo kulimanin maya rapangilan aralalom diploma sains pambabasan am kaligagan, diploma fisioterapi, am niayuk ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Gogot raginya pinaugar aryo maguguyu matimpok tojo, lolot ru Yayasan Sabah Institut Jantung Negara, am College Institut Jantung Negara, ondo sinainan patra silaka pat rana kasail. Suai raginyo moporam limo ngaulun poyo laleng pagun Sabah raginoti minaya raina tangan pembantu perawatan pesakit ra College Institut Jantung Negara
Mayararalan Martimpok Tojo Ruyayasan Sabah Am University College Sabah Foundation. Ya koson mampaingkual ramangangandoi onda monsoi tojo tayar ro kaligagan onda Martimpok Tojo am makuop rakatangan ratayar ro kaligagan pagun am niayuk pamagunan. Gogot manalingapu rabal ruliur sora liliut dun lumadan rayus painduon. Adun lumadan Datuk Ruslan Muharram Raraiti nanambului kerojo rakukula intok onda masalok makauma rakapaganan ruliur. Bobokono ralan bangka lalak, ralan suasa, am ralan batandok lubak. Nanambuluyan onda sinimpung rukau pisan teknikal, kosona rakau pisan pengairan am saliran, kau pisan alun-alun, am kaupisan tanah am manuku JTU Raginio maka kuayan mengimansa rakah tangan rabal rukaluayan nakasimpung pambalan rabox calvert am neuk papalangkan am pangukaban rabayan sungoi nakabagu am pos pangimansa nara teknikal am suang ru balanja nanambuluyan kulimanin pabalan raparinta pagun koson mapaintaki raralan panalinga puan Boy Mawar kosan mengaruh rabal ru pengampinan ru mamagun galama matamungan. Datu Ruslan naparuang kesimpungan ru JTU matang kosan mengaruh rapamaguangan bayan ru sungoi nakabagu mabuli pau garon mayara bayan ondo Martimpok Tojo liliwa mengingkurang rasonor ratatana tatangan galama.

Pagi nanan kosun mokon dora rondo Masjid Galama ra Kampung Kinabutan Bukit Tawau Raginoti na pupus patra pambalan ra Masjid Al Ghafur no pongonoyo tojo patra sila ka onom 2024 rioi na tangan nam patalimpunan no pinatalimpun ro adun apas Datu Nizam Abu Bakar titingan tingganai jawatan kuasa masjid Ustaz Sukianto Launa mindago pambalan ra masjid lagaan 250,000 ngaringgit raginyo pinaugar ra maguguyu nalupus sangulun mamagun nampatak ra intok nambalan ra baloy nano paguluin nan salinut inatangan mimpun ra ugama inaru ayuk tojo ra intorneo ilo manabakuan ayuk sora liliut rusikulan kebangsaan Kinabutan liliwa raginyo Datu Nizam nongompor rapalisau maguguyu rumah magun ondo nakasulut nomongo ra masjid raginyo aralalom boy ro ngambilor intara tanah ondo iniau ro kau pisan tanah aralalom bal raginyo ia melansan ra masjid Al Ghafur salah kayuk pakuanon tojo kosun ra solat berjemaah kana yuk manak masauk ra pusor pangilan Al Quran dakwa igigilan Islam amnan salinut inatangan mimpun ramamagun onda mabuli mangikang rapa bugatan monsoi lolot rumamagun. Pupusti saguluk kupoyo tano-tano matang rupagun. KAR Ultra 2026 namunduk raguang nasailan 2300 ngaulun kasimpungan rumah sisimbul. Matus dongo param tulu ngaulun migigila ondo monsoi tojo pagun mangapura pangyawan monsoi intora parinta pagun. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Sharon Raymonds intora section tano ehwal semasa ampinaralin ridainol daud. Salam Malaysia Madani kan sayan ararondom.

sayan ararondo marokasa raka dongo param tulu ari bulan silaka tulu dong ari bulungo paramonom paling kuanangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragu murut pasti sinakanan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragideo. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragideo jam ka tulu apat ngoparam siam ngaminit ara rondom. Aboy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan. Malupus Azan Isyak ina tangan sunggayit atangon rajam ka balu ra rondom no. Kasalulan aragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam ruo titik tulu amniak siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa amniak mabuli kau maya ramon ra RTM kli. Gitu rondo rimba intori Edward Emmy Butitin ini ngontak kau.

Rasna kita mukanda ronda pambalan ia gini balaru gaun orang rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapuah met Malaysia. Abaluru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuaf amokondo rasa mawas. Timpalak amniak ganit sora kukula intok. Intok rasu suaf ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora kukula intok sora pamagunan takau nakasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor amniak negeri sembilan liliwa baloru gaun sora pagun takau Sabah rondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanin masau. Bala ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca. Semua kena pia bilin entah orang-orang takau untuk nengatora bilin lo rondom raraiti. Gura TikTok live mai kau senintari Nana kono kan sayan aro rondom DJ. Paling kurangan Nana kan sayan aro rondom. Lelo warga gini mukanya niak orang takau IMM suk nengatora bilin lo rondom raraiti niak gura TikTok live mai kono kan sayan aro rondom DJ. Paling kurangan MM suk orang-orang takau di nengatora bilin lo gura TikTok live mai rondom raraiti. Pabukat kau amun mokon o kau rakaun Facebook am TikTok mabili na yuk kau mayar amun live rondom ragiti ora Facebook live rakaun Sabah VFM Vgood am na yuk TikTok live mai rakaun Sabah VFM Vgood am rayus mangatora bilin min ra rondom ragiti o mabili na yuk mangatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Ngining takap rondo rimbai entari Florenzo Rabin, Ami Juliani Zabri, Ali Mananku. Ini ngontak kau.

Yaw gini ni rimbain dari Jeffrey Din Sunggiao nang kausan Raku Bayau. Arasna pabalan kunyo logo rugata oro rasu suaf oro karuo raka dongoparam balu aribulan sila katulu dongaribu dongoparam onomti ondo piningkual oro inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringgit siam ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret kesa apat ngaringgit tulu ngoporam tulu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngaringgit sausen sakilo gata kantalan gret kesa apat ngaringgit limo ngoporam apat ngausen sakilo gata kantalan gret karuo talu ngaringgit tulu ngoporam balu ngausen sakilo gata sikarap saringgit tulu ngausen sakilo gini noyo logoru gata oro rasusuaf oro karuo raka dongoporam balu aribulan silaka tulu dongaribu dongoporam onomti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Arus nama kena pia bilin to rangarangan takau ondo nangat tora bilin ilo rondom raraiti kesanin tari aini konekan sayan aro rondom DJ paring konangan aini lili waragi nama kena nyak rangan takau i maksun suakan kan sayan aro rondom aro kasa DJ am rangan-rangan rasaba VFM kasalulan aro gemurut monsoy kono ngene do bilin entari maksun suakan paring konangan maksun suakan gama ko pana rayusak monsoin soy regiono mangiring takapero no rimba entari paidi pita guang nasin dualan ini ngontakau.

Kita bukan ronda pembelaan, ia gini uji bakat secara bersemuka. Uji bakat secara bersemuka ru uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah dong aribu dong paramonom kulimani natangon gini raka talungopor aribulan sukuraka talungoporam sa aribulan silaka tulu dong aribu dong paramonom rajam ka siam rasuswafti sabai rajam ka limo ramaiti atangon giura studio music RTM Sabah. Harus mengenapi bilin torangan takau kesanin tari koyok men tambunan kan sayan rorondom DJ pasti senanganan takau monsoi kono paring konangan koyok men tambunan rangan-rangan takoti nangatora bilin ni lo giura Facebook live mai paring konangan koyok men mengining takapi rorondom rimbain tari al falahia vala rarangan ini ngontakau.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dan sen rarondom habkat kau ngai nekas kuda kau yang rajam ka balu rarondom rarayti rondom rarayti mokondo ina tangan sunggait. Jadi tan no sunggait rondom rarayti papalan kuno yo sunggait rondom rarayti atan kia inggalan bokon rubandira Malaysia. Igondo payo sunggait rondom rarayti atan kia inggalan bokon rubandira Malaysia. Jadi pak bukat kau ndo masaga maya ra inatangan sunggait rondom rarayti mabeli ndo mengatora tetamin giura TikTok live mai kapuam giura WhatsApp mai amnyak giura Facebook live mai. Igondo payo sunggait rondom rarayti atan kia inggalan bokon rubandira Malaysia. Rasna kita mungkin apa bilin tara orang-orang tak kawan dan tara bilin ilo rondom rarayti kesan intari silof angun intara masanoi konakan sayan ara rondom DJ paring konangan silof angun ambilin kan sayan ara rondom rarangan-rangan onda nak kawali kriso kesan i Elvia Samai Paran i Jaita Ambu i Eriti Kaluhu i Itol Angon i Uji i Narumbai Pita i Raita i Elima Answai antara Kampung Bangkulin Lama Mapalu Mapuso Sapong Sikim Kuala Tomani ngangai rangan-rangan kan sayan rarondom leliwa mangining radio rondom rarayti ini bilin intori silof angon paring kenangan silof angon kan sayan rarondom. Raginan makonda ni kerangan takau i Julius Wong Wong gira Facebook live main nang atora bilino kanno kan sayan rarondom DJ rasa VFM sabab VFM rondom rarayti ambilin kan sayan rarondom pasukono i Reverend Father Wilfred Atin i Reverend Father Isidor i Reverend Father Tony Majiwat i Reverend Geoffrey Gumo i Reverend Father Johnny Raju i Reverend Father Gilbert akono kan sayan ara rondo monso ikono paring konangan Julius Wong Wong kan sayan ara rondo Julius Wong Wong. Mangining takapero rondo rimba intari ajoi lin osoi kia rala ini ngontak kau.

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asok la logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondo ponaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Kita mungkin ada rangan-rangan takau dan dengan cara tetam ni lawan dan motopot rasunggait kesa rondom rariti kesunin tari Roseni i Cempaka Biru i Salzaiza i Beb Iana Sabah dengan cara tetam ni lawan dan motopot ia gini jalur Gemilang kai Roseni dengan cara lebih mataki antara rangan-rangan rapokon paling kunangan Roseni amtanya. Jadi pabalan kunoyo tetam rasunggait rondom rariti atan kia inggalan bokon rubandira Malaysia. Tetam no jalur Gemilang. Jalur Gemilang tetam sunggait kesa rondom rariti. Tanya Roseni amrang-rangan rabokon. Raisna pabalan kunyak sunggait karuo rondom rariti. Atan kia sunggait karuo rondom rariti atan poyo inggalan bokon rupulau Pinang. Igono poyo sunggait karuo rondom rariti atan poyo inggalan bokon ru pulau Pinang. Jadi pabukat kondo masaga mengatora tetam rasunggait karuo mabulinia mengatora tetamin agiura TikTok live mai kapuam giura Facebook amniak giura WhatsApp mai rondom rariti. Gitu mungkin opio bil ini entah orang-orangan takkan udah ngetora bil ini lo rondom rariti kesan intori timbul kan sayan arah rondom kan sayan mampau gerakan doimin kono paling kenangan timbul kan sayan arah rondom niak dirun aliliwa raginya mungkin ini akrangan takau i Florida Kinajil na ngetora bil ini kono kan sayan arah rondom DJ kan sayan arah rondom oro kesa sabab VFM kesalulan arah gemurut monsoy kan saya mempau gerakan daimin bilin pasukan kura rangan-rangan ondo nakauli kriso entor e sukura z kan saya oro kesa ngangai rangan-rangan malansan maliga kawak ngangai gini na bilin entori Florida Kinajil paling kondangan Florida Kinajil mungkin ini akrangan takau i sinuai je entora kauran keningau na ngetora bilin rondom rariti kono kan saya rondom Monsoy rondom raiti giura keningau kondo rasam kono paring konangan sinuai je bilin pasukono rarangan-rangan no kosoni narumbai imaimun isimalai ikalsum ilusi raipan yagui je kaluniak malelanan no i jusma amiu amniak i masra bilin kan sayan ar rondom am atan tanomin gamatano monsoy gini no bilin tori sinuai je Indora kauran keningau pasukono ra rangan-rangan nano paring konangan sinuai je. Harus nemu kena pio rangan takau i Cempaka Biru onom ngoporam sa gira TikTok live mai nangatora tatam no rasunggait karuo kono Pinang paring konangan Cempaka Biru ka kalo motopot i gono pio atan kia atan poyo inggalan bokon ru pulau Pinang. Rasa mengingat kapio rimbai ano kini taki Roseni intori Julius Beck Mongkoy sebentuk cincin ini ngontak kau.

Arus na mukanapi orang-orangan takau na nangatura tetam ni londom motopot ra sunggait karuo rondom raraiti. Jadi gitu entari ibit edvit kira TikTok live mai nangatura tetam londom motopot kono pulau mutiara. Jadi pebelan kono yo tetam ru sunggait karuo rondom raraiti atan poyo inggalan bokon ru pulau pinang. Tetam no mokondo talu inggalan bokon ru pulau pinang ti pulau kasatu Tanjung Penaga kapuam pulau mutiara igono poyo tetam sunggait karuo rondo mararaiti inggalan bokon ru pulau pinang yoginio pulau kasatu Tanjung Penaga am pulau mutiara tania ibit edvit na sulut nang atara tetam no ondo motopot rondo mararaiti. Arastam kena pia bilin inta orang-orang takong dan ngotora bilin ni lo rondo meraraiti kesan intari Peter Gabriel kono kan sayan ara rondo marokasa sabab VFM kesalulan ragu murut monsoi bilin pasukono ri Julius Wong kan sayan ara rondo kena paring kodangan Peter Gabriel kan sayan ara rondo. Lele waragun yang mungkin pihak orang-orang takau rabokon dan nang atau rabili ni lo gira Facebook live mic kesan entari Julita Margaret kan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kurangan Julita Margaret. Rasa mungkin kita kapi rondo rimbai kini taki ibit edwit pensiangan entari Rosdi Bambangan ini ngontakau.

0: Kata lungopor ari bulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Perangan ondo into poton takau mambuli rabal si bunion takau masalok man sawai a masalok sumau ritakau pat ulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intor RTM teman setia anda.
1: Mengingat kepada ronda rimba intori Rosidi Sabai Sakuliambang. Ini ngontak kau.

oro pahlawan rondo oro pinat apuo amahuang rapokot nukalawon taka angampin ra pamahunan ra nukalawon ondo nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra oro hitu kamino itagakawi ampino pahahansayan ang pamahunan iningaan taka kaansayan oro pahlawan intora RTM teman setia anda.

Rasanya kita bukan dapat ronda pemelan ianya Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan am kempen kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Sabah 2024 monom atangon.

Kulawai rujal lurga minang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

0: Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Rondo rimba intari paidipita busak ros renindaan. Ini ngontakau.

0: Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra bris wok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.
1: Alia apulak asilaw am otomo. Jalur kamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan, apakitora huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo, kamino pakipolo taka jalur gamilang.

kunangan na ganing rekasalulan Ragumurut, kasalulan Ragumurut na kasukunoy rapomporno, jam ka tulu rondom rasuswav, kasalulan Ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi membilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Rorimbay kosan pantuleran takaw rondom ragidio, manginin takapya rimbay kesa, entori Juli P. Mansang, andu ininganku, rimbay karwo entori Flora Joseph, tini bukuanan. Ini ngontakau amkan sayan rarondom.

Bulintok bar aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yung sangkinolor, kasagan mo bar ara imbuar kapam activity ndo magagoy kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbuar kapam activity sor ara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yung, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun ndo kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan do asaw. Karak takau galing kan saya ndu inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratanau nakabagu bal rugau.

0: Kau bisa nanganom tabi Malaysia madani iti na kabarin kayo nun palumbuson ko LP Rapi Alpinos. Kapagulo na po ang atuludot kabar. Car Ultra 2,200 nakagayat lobid 2,300 tutumadud. Hatus dun hapadam turo sa sumikul babasta sa nang pagun nakaramit pamagatangan perintad pagun. Kabar Pemponok. Kadamayan Adventure Race Car Ultra 2,000 dun hapada monom nakanud minamagayat lebih 2,300 mananangkus na koyonon omsom pamagunan kampay na humantad Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Serikat, om Romania. Iku mudua bayan mentiri datu Iwan Benedik iau penagi mentiri keburuan pemerunan kerajaan pengindepuan nampad sasakayan minabaros program ibagal dila ngakanu nagid papaintutun dat kadamayan sebagai rikoton ketambulian Tagayo id Sabah. Intim bumi bagal nga kanu nagid papaburud ekonomi bagigyan na koyonon kampay na humangindapo walay paginadapan koyonon pamukiman pansasakayan om dudumagang. Iyaw minaboros dilo dit kopongoh kinapatunuyan titungkap kumadit ng kamanang id kampung Tambatuon Kadamayan Kota Bulud. Id kinantakan mi bagal datu Iwon yaw ponagi adun Kadamayan nga pinapatahak lagi tuluod Simen Industries Sabah Sendirian Berhad sa ginumod 2,500 ringgit muntok menghub pengunjuran kar 2,000 yaw lumansan bagian koprat tumilambus menakodung muntok papatahan tudkan takan mi bagal dilo kanjur patilambus om osilio dua konspot ketembulian id pagunditi. Hatus dun hapadam turu susumikul babasta sanang pagun, kanud pamagatangan mantad perintah pagun. Idkantakan kapatunuyan titungkap biasiswa babasta sanang pagun Sabah siri kotalun hapadam turu, pahoronid longkod. Convention sa pamagun Sabah SICC Kota Kinabalu dat kotalun hapadulan koturu diti. Mantad ginumudila liman hapad susumikul babasta sanang SPM karami titungkap biasiswa babasta sanang pagun Sabah, anam na hapad susumikul asanang nangayan STPM, o matrikulasi karamit biasiswa perintah pagun Sabah am nagiha padam turu susumikul babasto sonong stam karamit titungkap o sonong kinalantayon muis. Kapatunayan titungkap nila patunayan di bayan menteri Sabah yaw panagi panarikohon katinanan mongingigit amanah hiasan Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Patunod hiasan Sabah Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar Minaboros titungkap dilo okon nopoh ko mamagatang kinalantayan tusunong belajaran nga osiliw nagid impohon papalabus suko duwagu dit kanud menong kisagulu milod mamuruan om papaburud pagun. Damat dilo yasan Sabah papaburud nagid modal insan sektor kalidasan. Sayrad talun hapod tanak Sabah katanud program kapaburuan telaan id kaganaan panamangan kalidasan. Yalo dilo sumikul diploma sains perubatan om kesehatan diploma fisioterapi om nagi izaza sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Papanahon nilo miyampay pisakodungan karaja id Biolitan Yasan Sabah Institute Jantung Negara om College Institute Jantung Negara dit napitumbayaan ditulan ko apat nakatalib. So ay kailo hapadam limo nopo kagud tanak Sabah bayno nga masag tumanod program pembantu perawatan pesakit id College Institute Jantung Negara med inggisaman niya sa Sabah Home University College Sabah Foundation. Ilan nopo nga montok papalabus ginaris karajad profesional kalidasan nam kanod mamagunap kopokyon wan bagian kalidasan pogun. Masad papanahon karajad manalasay liud id koyonon dun lumadan. Adun lumadan datu Ruslan Muharam ditadawbay no tuminambului karaja kumad pipiro koyonon. Dit obin liudan om uwakon napoh dilo ngaralan bang kalalak, ralan suasa om ralan batandok lubak. Kotambuluyan dilo tinanud dat agensi teknikal mibagal kopisan pengawaygan om pengaluyungan, kopisan karajad Tagayo om kopisan tanah om menunukat JTU, dit kihontolon menerisid kegunaan kesusukupan kampanah pemansayan box kalbet om nagi penginggayaan om pengukaban koliungan bawang wagu. Hasil pagintangan teknikal balanja di lepat hakon kumad perintah pagun montok papasikap penalasayan timpun tanaruh montok ketinggaligan magigian nokoyonon. Kandidato Ruslan, kampayan at JTU Agayo Gunoh montok papatantud koluyungon bawang anud papanahon med koluyungon kosudong soy kakanud mengingkuri waya kumad tanah miso sendiri.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Dari kau kau senang tertuang kepada kita senang kita tuang tadau kaisa. Tadau kaisa kau dona pada turu tulan kau turu 2000 dona pada mana. Dari kabar kita tuang pada tapi naik kelangsanan datang senang senang kau tuh insanan. Lidas lidas sendung dati dat asagit sagit tuang pada tu nak poris poris kau. Ara dati awak kan kena nandit na negeri it asapo sapo negeri rasam. Kamu sang intang intang tak kena apa? Pasiko ko kumadi DJ Dexter asi di minang abalut ko sa limbahan boros muru taminsan po miyampay ko na LP Rapiel Pinas di ko sa limbahan tako sa limbahan boros dusunid Sabah FM. Lene da telu jam pagi pelutan toko hatu swalun pada minit. Suangan toko itu tidak magi sesuai negara magi sesuai sinding dit kalihi seginawo nagi magi langilang dat kabar-kabar. Mungkin talangan ngawi. Kanut dumanut keselimbahan di mayat frekuensi yang mintisan watas ketenabon kanut makin ngojam pada 2.2 FM. Kami patutang ke pemagunan sunudan ng kami dekanun makinangaw ko sa limbahan diti maya.rtm click. So ay ko sa limbahan miti lombus maya.fb om nagi tiktok Sabah VFM Rigun. Jam ko po datatuang nung sa nung piramutan as ko nagere as ako ang pagong magirumah-rumah to ko miyampay dot ababayan po susoy kasarahan. Kadaramat nila makinang otokod sinding-sinding am sinding kapagulo kano misi simbar pinempatan ni Jaco Amy Sylvia. Kasalimahan Bruce Dusun sa Bobby FM mas sanang kapiyan.

Amsuhan ketembalo tilai DFB ya, kita ke robot Berto Julius Wong Wong Roger Frankie Lee Jawa Hami Maria Johan ngaitin hai Maria Johan ke pesanan tetuang Ikle Ignatius makadi Maria Johan ke pesanan tetuang di JLP tapi bebasan terdok ke iso kumadia kelansanan lidas kasasari mempe berkat tegumu kumadia pengkan lagi kumadia sanan tambalut mungkin kena sebab VFM sonong kepia kadao. Saya pas tambah letak hit FB di Kle Ignatius Insan po I Paul Eric nagi masan kapisanan tatuang nagi kumada tayo insanan na makikinango I daulin good luck kapisanan tatuang tapi na daulin kapis no kabar tatuang bay na gumuk tambah letak hiti aku dati anu dat apa pelombus dat terisiso pasan dok ayo nak ada kau kaus umpalan ku dat apa pelombus kesariti nu hambait asiwatan dat pelombus kah tu sinding peti lombus perangahanku mantad di say mantad di mantad di pink Pinky Meloveni Poli kampung ko nga pagulod joget-joget ako po joget tumawang tapoy di Jela Sakila City.

Katalunya apa datulani katurun tiket tahun apa katalam pembalutan sempat berkenan. Tambalu tapa nga sangulun di mila dumayan, mabisurun tasarang, om terribat o tumbayan di ka, lalabida seratulun suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apa katulun di otutunan, om osiko ginawa masuk pembalut. Nga tambalu tapa, nga iyalo di tasabok in ginawa, om kitangguan tagaya in salam manuridong, isay takaw iting kuliti. Kung sigaw mantad kulubukan no, sabagit tamalot na sanang. Tabi terapya balutan sa pabagunan, mantad RTM, teman setia anda.

Kapirba kagum yung peda Elpira Pilipinas. Si kasalimbahan tako kasalimbahan bros dusunit Sabah BFM Adam Shafiq. Kamisa nang tatuang tabi na eh. Aung pagulo da olingan. Kada da kaliway. Tadaw kapat dat minggu tabontol. Konom tulan kawalo 2020 podom onom. Kempen menluar raha pohoron dahilaid Dewan SRA Tenggilan It ponjuran dat kaisan pinsin keperintahan Sabah PPKSM lagi kemulakan PBS Tamparuli Konom tulan kawalu 2020 pada monom jam kosiam tatuong jam kosiam kosabon demimpun opopusan da jam kedua da don sodapon teka talib tangadao Untuk kailan ketilambuskan udot memaramut di daulinid kusung iso iso limo iso iso onom limo walu kusung onom irizkam id kusung iso iso iso walu walu iso walu is tolu iso tolu amiateng id kusung iso duo siam iso walu duo duo kusung onom nogi i lenli id kusung iso onom walu iso siam kusung walu siam limo Rada kali huay Kempen menolong raha Wahoron dahilai Dewan SRA Tenggilan Dat keonam tulan kawalu 2020 pada monam Mimpun jam ke siam ke sabun Om opusan da jam kedua tangadau Talib tangadau Baham tilam pesan na kayu dat magi rumah-rumah Maya ditit kesalimbahan mitilam busid FB Yang nagihitihit TikTok Ija si Mindong kapisanan tetuang Charles Lejinan Nagi Marius Morudim Tilambusan toko makinangon sinding Sinding sinikulan ay sa kinatutukon di sahimi jaharin sutanan dat rati kopasian di Adex

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kepusokan pemusarahan teka stres, sisimbar datinan, pemusarahan, pamumusarau kumaduna po kesimbanon. Tanda ngawin na pad apusok pemusarahan teka stres, nga ohuyan dat adalan, arualan datulu, abintogod, gumanggaraw, awolong at madok, sumimban tiwaw dat makan, sumimban kagagayao. Nakurutu apusok pemusarahan teka stres. Mantad tinan sendiri dot agayogap. Paganakan, koyon isuang paganakan dit ausong kuro sonong, id kausinan pateko kiharo kinantakan. Id pakarajan, tonggungan karaja dit awagat. Koyon au sonong miampay tambalut karaja. Nung antakan bakal dilo nunu ita patut dot man. Tumoronong, mamuhoboh taralom, Om Kwobuson dot arulan. Intangan, teko sarhon nunutadon kinatagadan no. Om nung au atahanan nga tongkiaday kinayunanti. Teko, pagibaparos no, miampay dit paganakan no, teko tambalot no. Nung kataguang kadatayin sa nandilo, punong kataluod no. Mumuhobo dit olud. Munang kibaros miampay tinan sendiri, sumambayang, milang da pemusarahan, mundorong pepetingkat huyan om makirut. Makinangaw tunyon teka music, mintungangis, mingunyatinan om mamusaraw di tangasanaw.

Am kagulega gawin pada Elvira Pelvina sa kasalimuhan ko sa limuhan bros. Dusun is Sabah VFM. Dapat ito jam ko hapon isa minit na tatuang. Manto ko pendalan at ababayan na papasusoy kasarahan nung harahatang balot di kano dot mamaramot doha itig konti tatuang bayna. Kano doon maramot doha ikusong alu-alu turu isa dua limo siam iso.

0: Berikut nomor di jam ko pada talun ha pada 5 minit tato tong. Dalam pesan tong kodat meramit melawan balai ko pemeramit. Halo, kau bisa nanti tong tapi nae.
1: Halo, pinae.
0: Kau bisa nangan. Kalian tete.
1: Oh, ihan tete pinae.
0: Bangam nak kopi ya. Harap apa susuyan lebih nak kanta.
1: Simpanan harap ait man kunda dan dan kau agu kami dan kala lain tit hare det tit ke rutumai suang talun tinga pa simpanan pun da bisa lah ai i mai pamupuk susuin karangadan kuti bae na perangawi
0: oh rangau
1: Lain pagi amai pemupuk rumah sam, anda lain pagi amai pemupuk nga, di lebang, kerehan kuno pun, pemupuk nga di putak di sabun, sabun tapung, omo, ya sabun tapung di lain hara negeri bridge, hara negeri FAB kan dia nga ngumuai putak di, sabun tapung deh, manku, eh pemutak di tempuk kau kau, pemiru bato, mana mah, hari anak kulit, kepalu yang di keperluan diputan, ihri baladi, ihwin puanim, tu mindal nika tempuk kau kau, keluyungan di putas sabun.
0: Oh,
1: nah, rumah sam.
0: It bang ko
1: it bang begitu lagi waktu ya lebang kan. Di ki kalangan kuno pengangan gaya Hawaii nilai itu magumu tempuk kau kau magumu sadam. I waktu ngak mengelumis ngai sendatan. Nanti dan pedi ngak harga dia gerabiti harga dia pipe tadi. Ngak ni kalau semundat mai pemupuk dan dah tu. Suang pemupuan ngak nurun deh megedo rumah sam modasi kasarin rumah sam ala kasarin rumah sam tu atuh nurun deh kinayan wagu di 60-an mesti cerita udah 70-an lah 70-an itu 60-an, 70-an, saya cerita kalau dia mau pemupuk bank, menabun atau pukau-kau. Dan itu, yang tadi wagu, dan itu apa? Itu, gila ini, mau kadaya, mau pemupuk. Jadi, itu bagian yang lebang perempuan, dan itu, yang tadi kadaya pemupuan, nah, ini ayah pos, menurut dia, mau ngalumis mang kuda gaya pakaian mai kadai kan sambil nda memupuk mai pagi mai pemupuk hilad kadai dobi mai ngaro pakalaan dit ko di gulu tu duit pisak nu ngaran di sai isa man songai di duit pisak i mesin basu
0: aku nono kokos sebenarnya kan tu
1: iya galeri itu anggur ini nggak dan dan
0: pedih nggak memakai nggak memakai magetusin dan dan pihak
1: kiwar jadi bina ini pedih kau anggur kau bilang kiwar ya maid suangan di 50 sin tempusan nih ya daan di mesin nih kumpili nih mesin ini ati lagi mesin itu magetusin nih tak pengkulit itu ileban kagu dorit di 50 sini mau dipuan di pepin suang sini ngak tuh negara deh lumis bagian hat sabun lebayna tuh iri kasari brisit jana mahari sabun ngak usah cair nanti lah kan nanti kayak sabun tapung awang ini kayaknya tersusian murid deh ilang kadai penusian tu muli pengoh mengai kadai yang pengoh mengai tamu muli yang mengai numbai ayam ganuh ini puan ngak gumuk baris gumuk So, gumuk sulur may pamupuk. Balak nung gardi. Balak takbat nurun di. Nga pasuangan kun ibek tagaya doh lah. Nga demokan nga gumuk nga barisem ay kaditokit boros dahit. Kanihab, kan minggu tidi akan to kanihab. Ay, madakan na po kabaris, madakan na po ito gumutulun, madakan na po ito susahan baris nga. 24 jam iti iti paingukab iti haram iti ako may misuswa may pamupo atok. Ada na na po makain tusin, ada na na anda minagam kurin na na tusin taharap so aharahat ko kang ko aharahat wipisang ko mamakai kan handphone QR harakan account nuhin am harakan ko ay nga ko din ako ikuha na ko ngay ka nga ay irinigit ka sarahan ko tin mumbala ko ng mga edit QR ng garanti mamakai to sin na mamakai handphone na QR rin it misin na ay kure na nakakom talosan mano pa yung kanda mano pa iya di mo mali barang to bayaran ng QR am bayaran sa das mi bayaran din tumurog lang sin mong hukam atok hindi iribot sa raw ko umbalan kago na po ham iringin ko umbalay nga ay iribot dito mada ka na po tagum minsusuwab tatuong tingka tulun kan si ham 24 jam iti pamukuan ti pengukam ka ham tok ang ko ay tiradan asanggih ni kadid asanggih ni kadid pira bisa pi asara ku dendah asarahan ku di lain nga astuk aku tempu kau enggak pedih harahet it rasa man kinaya dengan kan rasa man rumah sam kan di dendep tapi pengkuruh pi alat kau yang datawan nga boleh di kumaraja paham it tadau tatuang itu mai pengupu nga it ya di boleh tadi kan si pemegunan din dan dot kesalahan pira dan mentan ke kesalahan guru-guru tuh kau di pon namang ai mau puhi lebang irin hat nurun deh pisuayan kesalahan di leidem itu denda tin to perimanan ku pinai nga ai edit ai jadi katandut ngai mulahing-lahing dit sa raw ko'y malahing kung tanong din kung may pumupo tinakong ko tanong din kung may pumupo nga may ako na pagkay sabon na pa panurun di
0: panabon
1: na pang kulit ang pakaw-kaw ang ganyan na kayo malahing na daw siyan ng lahat langan pa dito sa raw lahat so may pumupo dahil kadaya kan kahit buang pumupuan na ba yun na
0: marabuat nga rada gede ilo
1: ya man kuno pa kaug kasarahan nga igagamas ku di modern nem igagamas di tina ku piradan ku supan at akan datang at gagamas kasarahan ku kagu mamupo kasarahan ku bay nem gagamas at kagu ko na perkataan minggu depan
0: bang am na
1: kon si ko na pinay
0: ba pa si ko kumadya
1: ngagal
0: hello ko na Bam kana kinahanglan ta ko pasinding ditih nuluhan kirisan mantad diunggun gandarong.

Om Sahun Kokogo Tengok Kompolutan Hitihid FB Hitihid TikTok Om Mipin Rangodo Radio Nagi RTM Klik Babay Nati Pongsiko Kumado Ketesanan Dapat di jam ko na miso isa mini tatatuwang jam ko matalo pag yung balutan to ko tatuwang bayna tilamusan to ko mag yung balut-balut ako mo sinding-sinding date pa yung ulud ang parangahan ko tatuwang bayna ti hari tang balut dat minang udio diti no minang hot nung harahot gatang-gata kadaw gatang kantalan sangkuro gatang kantalan kadaw Aum pailangan kayo kayo ditit gatang gata it pinalabus dat pamarunan na katinanan pamarunan gata sabah montok dat adaw suab ka doon na pada malu tulan ka turu doon na ribu doon na pada manam pulut na gata at ikasusugata na po nga walu ringgit siyam na patusin na sang kilogram Sugata walu ringgit siam na patusin sa kilogram gata kapingan dit au nohub grade kaiso apat ringgit turun hapon ang turut tusin sa kilogram gata kapingan au nohub grade kaiso apat ringgit turun hapon ang turut tusin sa kilogram gata kapingan dit au nohub grade ko duo apat ringgit iso tusin sa kilogram Gata kapingan dit aun hub grade kedua apat ringgit isa tusin sang kilogram. Gata kantalan grade ke isa apat ringgit lima na pada mapat tusin sang kilogram. Gata kantalan grade ke isa apat ringgit lima na pada mapat tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kedua telur ringgit turun na pada malu tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kedua telur ringgit turun na pada malu tusin sang kilogram. Om gata sekarap na po nga seringgit turut tusin dasang kilogram gata sekarap seringgit turut tusin dasang kilogram ilan hot gatang gata temanud grade pinalabus sa katinanan pemeronan gata sabah mentok tada suab kaduan ha pada map kaduan ha pada malu tulan kau turut dua ribu dua pada menam tada kau dua om say tarhot na timung timung na kantalan mila dati dengan paturuna da suab ki kesehatan kabupaten Pasen maya dot WhatsApp kosong isa siam apat siam kosong turwalu turwalu posi kau di Mary Ann pentano dok selimbahan maya dot TikTok lagi ya kita balut di sini it pinapo ilang dot keselimbahan metilambus maya dot TikTok deh sahan ko po at kombolutan hitihid FB Jesse Mindong insan po Ponsiko Jesse Mindong Imekli Max Makli abis na ang tatuang tempinay bahang pagulod palambusan ko at wakon dat nda gisam di tarikatan bah pasan nakatado kayo dat hitihid FB hitihid WhatsApp Kanah kinang hot ako pa sinding diti dua sinding perangahan ku tupus ku dika di Priska Lakun susutan nandot Nunu Mah di Justinus Asong

Bam di lawasan ko dat palambus pasan pinata datang atang balut hitihi WhatsApp. Pasan pati lambus manta di saiti. Manta di Simpson Gimir. Maka di Simpson. Halo di Jelbi senang tetuang no kabar ka senang titu bedaya. Alang sana ko lidas kokyo hombi ho isimon Simpson Gimir. Mamasan ka bisa nang tetuang kumagkumpulutan sabah BFM Megalikalyun. Rusini Gosi, Tampulan Yubug, Bagang Sageong Gun Gandarong, Abdul Malik, Siko Yokmen, Ijolina, Kelsikel, Jenida Jo, na minsanan makikin ako sa Bobby FM, yung paypasan ng Olida sa Dangawid Rimo, kung siko, makiunid sinding JD Bading na rubat no. Umbalan kong bintang tino, tapi na Simpson na rubat no. Patilambus pasan manta di Joseph Potilo kan di Joseph Potilo opsenan tatuang tadau ke isa di Jelpi hampi bebasan kadau semulik pendepasan kembalutan Megali Julita Magret Lucido Yo Merejuhan Josi Mindong Inairo Sugud Inaya Mulai Sandakan Charles Lejinan Datuk Elizabeth Morris Jelis Pansaya Vitus John Modoit Morris Morudim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Benio Narube Pita MM Suk George Mining Joseph Kolombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasiku Jem Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Malaka Winnie Mingkong Singgam Satur Maisanan Tambalut Sabah BFM FB Nagi Makikinang Radio Kalansanan Nang Lidas Ngay Terima Mian Nagi DJ Ka Boros Dusun Nasanang Kopi Isan Hati Pemagunan Kada Josep Patilo Posiko Josep Patilo Kita ko mula niya kumpat hiti hiti TikTok Posiko mula niya minay kakap Dahi hiti TikTok na ambalut Bisa papasan pagilum makinang otak sinding shalom di Jalpi kadi Florida kinajil ko bisa nanti tuang kumadia amisanan makikinang sa babi fembrus dusun nusunong kapio kado ko bisa nang kumaraja sumuli pasan di Florence Boyjol Helen Young Joseph Potilo Dennis Nicholas Yang Dolores Asing Lucia Bibi Amaris Morudi Minggam Satur Maria Johan Mania Gansing Avitus John Modoit kampai nagi Santobit aku narait Maybe pasan no kabar kayo lansan Olidas terima tilambusa toko bagian balutan tabi pipabasan kumada kayo tensanan kadaw Momohoboh mantad di Elika Paujin nga pagulo dila ompunay ako di Mac Rafael Macias

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Pedemenem 2035 Nepo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kota Renongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

0: Jam kabarna misa duna pada 4 menit posisi ke kakal pentanud kesalimbahan diti kakal maginango penrongo maya ada radio maya ada RTM klik maya ada FB maya ada TikTok teka ingkurah kenapa kampanye maya dati dot astro posisi kau kemarin ketesanan lamusan gun polomus pasan pasan dot nakatad maya ada WhatsApp piti mantan digundah yang jenuh pin kadang kau senangan tapi tatuang tadau kaiso DJ tuang tih tanda sekodung rahim ke ruang kuma keselimpahan berus desun iso nanti pembangunan lebih-lebih kuma dekat DJ LP kapan sih kau gunahin sunduan bayahan tu sangang ada baino aluhung kina wangon hitid kinainan ku DJ hitid di Tanjung Pitas Kampung Kosusu Tepokon di kesedap norongo ku pasan-pasan mantan kaum belutan megali siko yokmen Rosugud Abdul Malik yagang kemadang emela gom dusidoyo Helen Yong Bagang Sagelan Linggang Tampulan Nagi Thomas dan si Yubug Marius Merudim Jalina Kubit sinsan gimir hilo johor mensanan tambalo titar rimod memasan dahai mikaruang menikit timpu kingaran egi samze tabi pimbalutan hitid sabab FM Alan sanda tata tamis kena ngawi miampait kanud berakat mentad minamangun. Om tapi basan mentad dah mikrohang kan di John Yupin dua di Lirni Erina John. Kasi kau gundahing tu nakapatad kasi pasan tuang bayna. Om pati lambus mentad di Lucidoyo kena kau bisa nanta tuang tadau. Koiso kuma dia DJ masa nak pagulu ya poh kuma nagi Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Julita Mbovo Adila Devanson Florence Boy Jolus Yata Tibi Biro Sugud Emilia Gom Clarence Wong Narun Bepi Tahlon Linggang Rosalind Vitalis Yobug Galsikel Demi Satu Ringgam Satur John Yopin Nampaganakan Ya Abdul Malik Isinto Michael Leti Dalambun Charles Lojinan Stibanando Yamarus Merudim Kalyun Joseph Otilu George Kimbun Justin Game Titin Mebebasan Kebesanan Tatuang Kepada Kayu Ampi Bebasan Ponsi Kau No Kolombus Tibar Kolombus Nanti Pasan Kau Ampi Barakatan Kenakan Ponsi Kau Lusi Bamisa Papasan Mantad Ditambalut Toko Iti Kinauhan Toko Menu Kad Pasan Dao
1: DJ senang tetong san khususa nang kot mulih lawan ayam hep senang kodean ini pada pegenakan ini DJ yo jadi nak kubit tadi tik ketemu kubung serahan dia tengah diin lagi kesedap balap apa tidak ada unda nyok bagi apin kola tengah hidup lah tengah hosong lah puntih kami menghau kuna di nakad dan tutuduk kuna di dit kuadih merang di ngasampak mahak ni di nang tutudan ni kuna di tengah sampak seandat mati rasa makin sasa paya di jik okay sangiling kabung ni kalau di nakad ku nam kuhay majadi nakaduk nakarasa-rasam dididit tatuong kago na dididit kultigain dididit sini sabuto madukod ako rimanok padid naruh ko na nararosigi rimanok ko diyan disirisiryo nila ko din kakilimad ko di labos ay nakukuro dito dibay na lagot ko pwede tong musitik ang kudad yang pak bumi ini na gua nasib tu saya nunu di dua lain ini dah di kesalahan
0: oh kesalahan pemadi seri i Jelina bosik kau Jelina Ampat di lambus pasan mantad tambalat toko ibagang sage kadi bagang sage gampang rumit dingin enam gak bisa nanti tuang boletak DJ posisi kota gue monokoni sinding yunggun gandarong retan nuluhon kirison awaya anda head muita muda enam di hinapadan tahun gisambayna kah di pagulu menikid hapon tadaw om kawaya hilak ngak kasarahan pedibayna tu hinapadan tahun nadid au nakawaya tu soduk talun-alun Baina tamporli padih tamu

di saiti tambalo toko i Julian Yapa kan Julian Yapa kamu senang tetuang DJ yo Julian Yapa Joyce kasihatan diti Rohian aku dimasan pagulu kuma pelai dia mempai pergerakan nu kuma ting senang kembalutan ku ngawi lebih pokopio i tambalo terwad manahak de pason i radio bros kada zanam dusun pasan tabi bebasan kumara kating sanan ponsiko DJ ka makin sinding sinding pasar malam keningau aku landung tumbay tatung bayna tapi dai kada kaos tu sinding pati lambus diti topon topon kesenangan manta di klerisi panul langsung tenan dat sunudai aku di James Highband.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pohompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pohompit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pemagantangan.

Auntie lo kun pala bus pasen. Napaguduli la posiko kumadi. Cigurinao. Nay ambalot na kumbaya minay ambalot hiti kasalibahan bros dusun Sabah BFM datong pena. Pasan mantad di Munah Kapang kada hai di JLP kebesaran tetuang ihok Munah Kapang Columbus pasan mentok kombulutan Mega Lima Rejuhan Linda Jennifer Ren Yutung Sheralin menagi kumadit kopusan ka Bipa pasan kalansanan dot senangan ka insanay pitarinaan karaja au nagelingan insanan magikinangok Auli di kesalimpahan Boros Dusun O sonong boh Bagian ucinding Dut esok korhuang modop Mantadi Ambrus Mudi Ama aku nagi alingan Itambalut ku MM Suk Kadaw Ngawai lanung Atung bayak da poni Ha sinding di Ambrus Mudi Tutuang bayna tu Haruh pohat Pira-pira sinding Di pengulud Da tutuang bayna ti pasan petilam musman tadi Charles Lajinon kadaw kabsanan tetuang tadaw kaisa di JLP nagi tambalut ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Joseph Potilu Simon Justin Clarice Lajibin Emilia Gom Matilda Monuit Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Liduis Marin Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingki Lama Insanan Magikinawa Sabah BFM Kesalimbahan Bros Dusun di Tosonong Kopiak tapi pesan Ponsiko kadi Charles Lajinan. Ponsiko naik kumade Charles. Kita kui Amon, kita kui Saipo. Hiti-hit FB mulai kudat mintong nung harap tembalut toko dit na kamung. Kita kui Hillary Larry. Kau bisa nanti tuang Hillary Larry. Florita Lusabam Laurentius ngaiti. Rita Mangga nga hiti lagi posiko Rita Mangga saya pa bakana tilam busa tak mungkinau sinding perangahanku ihuman ku kagarasan menta Julius Ibin sutenan palis-palis kiab-kiabon di editiwin.

Ang pungsiko kumadi tambalot artist nagi Jovita Robert Johnny pungsiko muna yung baya Udi Roslan kabisanan tatuang Udi kumatin sanan na kamulutan pagludat apupusan na kasalimbahan ti rohiyan na kung pailang na kayo ditit kapailaan karet dot kayoon pangilaan kayoon tawan na suwab id pagunta ko kung doon na pwede maluturan tulan katuro doon na ribu doon na pwede manam dan kasaban rumah samid pira-pira kayo nun dan sadapan tangos meninggarud id pira-pira kayo nun dan ponsakid yang tuang tangos meninggarud id pira-pira kayo nun babastas sagit doon na pwede talo darja celsius babastas lasu talo na pwede mapat darja celsius. Dapat ti jam ka pada misa patah pada siam minit tato tuang kinang honto ko sinding poti lambus sinding manta di LC James tusak om Koli Bambang. Ikaw sa limpahan bros Sabah BFM senang kapiang.

Baham debana di jam kabar misa limon hapadam tolu ini tata tuang isa pada sinding dat ano kod papau ni sinding papusan sinding banta di koyok men kakal ika idsuang ginawaku napagulo dila insan pemenang konsiko aku kumada ko ito insan ane pentano doka salimbahan diti pengkuruh kono pada pentano dba maya ada radio, maya ada RTM Klik, maya ada FB, maya ada TikTok, mereka maya ada Astro. Masih kau menten sokodong no kayu, kumadat kesalimbahan diti. Aum mentak ditau na tumbaya sinding pinakiano, kada kau kaus. Mbalan takut pau ni tipu tebental kah? Aumit na taliban datingaran, aum na kolambus pasan ngayengkaan lagi, kada kada ko kaos, kada ko korlogo, ada makian ada sinding. Kau mentak nak kita rohian, makin ngau sinding-sinding tamat keperangan sinding-sinding kati lembus gisam jam kaisa dot min susuab. Maya ada RTM klik, kau menagi Astro tiko maya dot negara frekuensi. Amnuna na pahat man na kayo suab kalansanan dat asanang kagagampota dat buru-buruan. Amdamat nila muntok dat tatuang bayna kalansanan dat asanang anipi, asanang kadapan, asanang kapasikan. Amgisamin na dat kapagiro ba kawagu, hinako pa damat, abrakatan takon dah. Minamangon, mantado, LP Rapel Pinos, bye-bye.

Hoyin sanang kakamot panipang ngampanukat kigunat kanu kakunan paguluit gunaan. Kihara dakat katingaligan id kakamot panipang ampanukat dit pinarisa ab nakunan paguluit milagunaan. Nunggian na po kakunan adila nga kapagawit kumasanganog kakamot dila milad antakon lang id siriban akta timbang amsukat 1700 turun na hapadam 2. Akta diti ko basanan papanahon montak matamang babarang kugunan tikita daw om nagi babarang tamangan gatang ontak timpog karamayan. Si Leonard mo maguna dit kitilaan pasan diti mantat RTM teman setia anda.

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang, amontok sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intoknin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Gitu rondo internet tips mambulira produk mulu be akanon ondo maluwi mapasa. Ya gen yang bulin sor ra esbok. Rasuhu ondo masalui mempototoy ra timbalus leukemia ra ranom akanon. Iyo noniak mempototoy ra kulapuk ambekteria ondo mamasa ra akanon ra kimio.

0: Ulun amahuna ondo apandai pohon daun haling loho nukleamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutun ra loho nukleamos likonam intok pantalanan ra apasi. Atus balungo param odam kuliamos napili, talimbahuin lohono ra tukir nu oro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, agawa kalapa pahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pampilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download ra ino ra aplikasi Price Catcher. Wango muyun haling ra ikapo ahalir, kami tutuno lohono. Kami si babala taka apa tutuna loho.
1: Nana.
2: Ha.
1: Sino kada vegetarian na kabahu?
2: Ya.
1: Inu kamaro pista ka tu. Mai to kinampang akan dah ino.
2: Ala. Mati akan aku ran rekual.
1: Ku minampang akan dah sansam ratu. Asuang kan saya no, kono minsu papatunda bahat nuinan, apa lumis ra rubos, am asuang poyo.
2: Bah, bulinak lah. Oko mau malanja am?
1: Mbak iau, kula puha kantor wo.

kansayan ramuyun au iarno ambati kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onso.

0: Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debong ibu debong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Saba VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tomai.
1: Pasian dong suba bam tabi pebasan ku made zu dong suba beti tabri kong abi ko dubong padom bahu buhan ko tu dubong ibu dubong padom nom kadau ko duboh panagi dong suba beti miam pai daga DJ Suga de kesempatan bos kerajaan yo pusan gisam de jam kasih jam dong suba kono bal ya zu kata dan ku mata pening abi dan menik nong di kesempatan bos kerajaan mantat pada jam kasih jam ka apa tong opat binit dong min suba ama putan bagum yang pai daga kisam de jam kosi jam diti anu nama abal ya zo de dong sebab diti hansana abasi kita pesikan ata dau baino abasi penagi peniman ata dau baino dong pada anu napa wazan ya zo na wazan ya zo di tadau konia teko pipi ata dau dina ketahib ada ti songku abasi of na wazan kau ka bai to ko ata dau diti miampai gina bodo temoi mo musiko temoi mo do menung kata huwad gumade minumangun tu nanuan takau doka sifatan at adaw bayno tumi hombus ngomwa boh pada hagisom kakal boh miyampay na binuwa boh pinatak doku madoit minamangun mayang gato may mo dongo subabiti tomoy mo manak rezo doka pumuhisan doit kasayimbaan bos kerazan nambok na pangabida makinangaw din no. Jadi tuh yang buson tak kau miampai hozo do, mungkin beti hozo do bos do kadezan miampai di hozo di Maria kadau, kanau mau bos kadezan.

0: Ozo di Jania Tatong Piu Hudan.
1: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menunjukkan di Hong Kong Sat
2: antara konsol kemajuan Pogon yang penahun gisom di Tanau Baino.
3: Kinongo, ahal ngabi babaino Tanau Diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus Pogon.
3: Tanudagay, doit abal kinoizunon kota uhuzan kadazan tikid Tanau.
5: I-point tunud, if RTM nopo.
0: Mega tamay mo ikot pada jam ko nam tong pad minit nga audio zuti abal pagun do poin ponu tuh da abal trau bai not pri ko ngabi car ultra duvong ai bu duvong pada manom nakapamagazat do hobi duvong ai bu tohu ngatus monong kibai atus duvong pada tu sumikul tanga vasi na ngazan no ko tamay mo do poin maganan keplintan pagun. Anu dati abal pa yung pono din no dati tumiyong bus na pa yung pairagay dahil kasi yung ban bus ka na saan ikot mo na si Oswaw tumay mo na jam ko noon tong pod binido dong suba.
6: Odoy ikot doon bago
7: ha pagano no Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus
6: olwo tatahanan om aw avasi tupiumanan
7: kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus manakaday mongingan ikot doon om olwo tantalogukan.
6: Wah, avasi tepiumanan. Kamasano, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Paganuno, Hurix Gamat in store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tumi hombus tako bago miyempay hozo, namamohis na dong subab diti. Miyempay tako hozo, di popo, tumi ko ngabi, ipinunganan do, tampayik.

Daryl Ahmad Mempai Hozo Inupus Nu Dogot Beriku ngabi Minangkabi toko udah jam ko nom dupung pada 4 menit nunggu supar pegun toko kang bisa pohozo mau ngode zuti abal pegun do pimponu udah jam ko nom tunggu 4 menit nama pas pada yang kipadok pihan aku hembusku oh mempetan wagu miampai do miampai do makin ngode hozo pemahis do mentok do tadau baino nombok ko napa udino tebrek ko ngabi do makin ngode tiko sembahan bos kerasan temoy mo ohi miampai dagai gisom do pusan jam ko si zam sunsud ay kapasizon kinamata ko hazaw di Justin Tadius.

Kopi pasian tapi Malaysia madani miampai kau dogo minami sugali andu ini dari tabal mentad sabah VFM kepaguna pengatuh dabal. Car Ultra duvongai budu vo pada menom nak pemegasan hobi duvongai budu hongatus menongki bayi. Atus duvong pedam tu sumikul tangga basi na ngazan nakotai mau kepai maganan kepelintahan pogun. Omai nama saun ku abal poimpono. Nakahantoy o kadamayan adventure race car ultra minamagasad hobi duvongay bu tahong atus mananangkus do kinizonon om sampamagunan vokan nino damantado Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat om nagi Aromania. Minibos ikumuduwa bazon mantili datu Iwan Benedict sudah penogi mantili ketundan pemaunan pengidapuan om patsakazan bazan megariti diho insan-insan kanu the point tutun kedamayan sebagai the vokonti keton tutumbuhi tagazo itsaba kanu nagino the pesindak the economy community kinizonon kampay no ipapanaw the pengidapuan Hamin Sivan hivang pomihusapan ketoinan patsakazan om mengingin dapo. Da bos disudai no di kepongo da pirpanau da babazan kepenutuzan da vava kumada nangakahantoy di kampung Tambatuan kedamaian kota Belud. Doi ta babazan penogi diho pinatunui nagi i Datu Iwan sida penogi adun kedamaian tahu da semen industri Sabah Sdn Berhad da saginemu da duvong pada mimo ngaibu linggit montok da menakadai da kepong zuvan kar duvong ngaibu duvong pada menom. Ansan isido diti da bogizan korporat da tumihombus da menak sokodung montok da papatantu diti ababazan mega diho oti hombus da mimang bu om gumumu bagus sebagi da vokon ababazan sput ketumbuzan tagazo it pogun diti. Atus duvong penom tu sumikul tanga vasi na ngazan na pogun na psasomo da kotoimo da kapoy maganan da mentado kplintan pogun. Doi tababazan kapenakan sikulasip tangazan tangazan pogun Sabah da timpu kota hong pedem tu di penau di Hong Kong Convention sa pemugunan Sabah SICC kota Kinabalu don to kota hong opod buhan kotu diti. Manta da ginumu diho da himong opod sumikul tanga vasi nangazan SPM menoy mo da tutungkap sikulasip tanga vasi nangazan pogun Sabah om anam ngopod sumikul tanga vasi nangazan STPM om matrikulasi menoy mo sikulasip kepelintahan pogun Sabah om pedem tu sumikul tanga basi nangazan STEM da menoy mo tutungkap tanga basi nangazan MUIS. Ababazan kepanakan natutungkap pepahumbuson di Vezon Menteri Sabah sudah penagi penikon ketinanan mengigit halata Yayasan Sabah idatu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Ina bos i petunud Yayasan Sabah idatu Sri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar natutungkap nakamoy oko nopoko memohogo nakhantazan id penginabasan nga adadi do impon memohodi sinakagon tangamuhok ikiva kataman do id piyo bihiban do mabasi do kepomonan do id pepetunda do mengusup diti ketundaan pogun. Namo tiho pavakason nogi o Yayasan Sabah do katundan winakas tuhun i bogizan kohidasan. Sengian at hungapod tanak Sabah do psosomo do tumanud di tiya babazan katundan kabahan do it kaganaan mintamong kohidasan. Tumanud isyoho do panginabasan of Diploma Science pengusapan om kohidasan, Diploma Physiotherapy mampai ijazah sarjana muda Science Technology Cardiovascular om papanaon of pingisaman diho do miampai pisakadazan kesudong di pihatan di Yayasan Sabah Institute Tundundu Pogun om College Institute Tundundu Pogun i napiangazan untuk dibuhan kapat di nakatahib. Supaya kadino pada mimo pabago tanak da Sabah da bayan na diti mamaso tumano da program mananakaday pengusapan sumakit it College Institute Tundundu Pogun maza da pinggi samanya san Sabah om University College Sabah Foundation. Iyon na po nga matok da mamohodi binakas kalaja di tangaba da way kohidasan ikitayhan om kapomonu diti kapkinuan diti bogizan kohidasan Pogun om nagi Malaysia. Pinggi sama anda menguha.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Isau na dari pemogunan dari kongabi kesembahan bos kerazan tumiom bos miampai dagai dari kesembahan bos kerazan makin nengau mazara si zaman pada dua titik tu FM dari lidiu dok lita dia zu hobi na tapi nai ngabi do pogadan mukat mui kelajar dong sub update Hansan do abasi opinanau do tadau baino au songko dati abobo talun-alun dong sub update mega tomai mo bagia it semua do kerazan kota Kinabalu. Jadi temui mo nado sepi pa pantang kuma ada tiso om tiso ada sengian pa panau dok lita di talun alun tu sabi abi nga mau guno dino bion ku po luputan do zuvo do talun alun dong sebab di ti do tino kombus ke do tino om tu miam bus nopo miam pai dagai kesemban di bos kerazan om temui mo nado menak desu do kepemohisan hobi no ingko pepago topi nai ngabi di mama so dati tino mama so dati mengusah dati na nado ngosu pabriti ansana da avasi tadau bai no au umasam dati om avasi tadau do tadau do bai no kyo om kontok dodo mentok di ti tepeng ngabi di mengusah dati na no tiki do ngosu pab montok dok hidasan data basi dok toko. Iba ada di it Facebook dan menguat ingko no ko zupata van it kini zonan dia zo. Simba kau di ti tetap riko ngabi mazah di sabah VFM Facebook di sabah VFM mazah ada di ha buli kau dah mugi ihang bo dok tayhan teko mugi ihang dok kopoihan om anui kawasa dok hombusku hombusku dari ti it radio sabah VFM kau seban bos kerazan nekot binasi oswa utamai mo. Ngau dia zut beri kongabi bosan dan bohong tak kau di Hazel Pentecosta. Ambai no, mereka temui mahozo di Lindah, mentok di tepenai ngabi di mama so dan menguzah detina dan dongos sebab itu. Kita ngau dia zut, hozo di Lindah, koto hodan.

0: bakas. Bakas, bakas asi.
1: Kenapa
0: ini zo? Kau hidup banyak bakas. Ayo dah tak kau awak nak keluar dia sini lawak bakas diti.
1: Tepat nena. Kadah kau susah asi. Izo buiti, mama madi tindak mak. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Magun samang kena kau zo. Bah, onu pun pagu kau dihok nu. Bion ku penung duya.
1: Permisah, permisah.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, kau hidup nih ya bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Au kakan de bakas.
3: Oi.
1: Are, asik. Oh, wadu ya asik.
3: Onu man diosu dino. Oko niko diosu sanganu 2 tahun dinti. Dogo isang anu 2 tahun dinti. Hei, magasuto doiti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang barako.
1: Hahaha. Hai, asik. Oh, wadah ya asik. Pada aku asik.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi mengganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kaya ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan na bridge walk. Noko nga mungzatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayid toko na daaw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay noko hobibinagatinan. Apoy mananatinan nung songo-soan na papanaw kapagatan iti dasong sa minggu.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Pinoy Magon Okinezonon Penunduhianan Imbak Canyon in Uvang Sandakan sebagai Kinezonon Tahun Pinobi Kalas Iso mentad kepelintahan Pogun Sabah di tahun 2000. Kiginazo kuang hobi tahu ngopod hekta narai imbak toy Imbak Canyon nopo na tahun sandat ipisosomo kiumul lizangan tahun. Kosudong miampai ni kokoton dino sebagi tahun pinobi op iso mantad hongkod kotombuhuzan kogingahan sandad in Imbak Canyon koposontob ginavo om ogumu om mamasi om susumuni om lagi kazu miagado kazu belian kazu tokodo om kivaza takavas miampai linango 200 himongopot kaki om iso somo kiumul nibuvan taun. Suvaiko vasai imbak inoy tutunan miampai ko pagi susuvazan kavo dino i paingnau gisom tahungopon mita nalinanggo dino vahu mita no

Pason di ina so dia sungyong tapi kau ngavi. Kopi posian kau tapi ngavi di tikita dah ada pabuzo ada pason kau marit WhatsApp sabab VFM. Mai tina pong akon kau pembusan ada pason bagi ada ng temui mo ada papoy ho ada sabab VFM kiki nengo ada kopi posian ada ngosubab ka mega dari ti i Florida Kinajil i Richard Binginos kopi posian ada mentada kampung Tinduzon Sugud. Wilbur mentad putatan i Joseph Potilu nogi i Marius Marudin ada dengan sebab itu makin dengar di kesempatan bos kerajaan i Edmund Janggun kopi bos yang lagi kemari dia sebab itu makin dengar tengahui dari kesempatan bos kerajaan mika lagi i Charles Loginon kopi bos yang lagi ada dengan sebab kemari tapi ngavi ada pindah pebuzu ada pason mazah di Facebook dari Sabah VFM kopi bos yang ada dengan sebab kemari dia zu dari Sabah VFM ada dengan sebab di Megan ada di Maria Johan lagi Christopher J. Toy Discris do dong subab di ti do mempai do kopi vosian do dong subab am kiban lagi do vokon do tepinai do pina pobuzo do gambal do kopi vosian do dong subab mingka lagi i Elizabeth Anjun kopi vosian do diao Elizabeth mi Florita Losobon Grace Lilitan Stanislaus Bianin Majanggil Angelica Ojik Johnny Jo i Pladius Binsuan Palad i Jeff Free Antang, Sabin Kangut, Julita Margaret, Omi Kle, Ignatius, saya bagi makiki nongot tengahui ngabiti, kita lagi dah sepi hu, husi dah pasan dah id Facebook dah sabab VFM, kampus kena lagi pasan dah pina buzu, pina lagi kopi posian dah dongos sabab diti, dah mantah diti miti kampus teko live FB dah dongos sabab diti, kampus kena tino, mohis betul bagus lagi nafah, miampai ongau dia zu, hozo di January si pagi bunga, kopi seasonku, nagi hozo penagi di Stephen Bito dah hanga doniau om nagi hozo di Clay Ignacio Clay Petrus Edwin dah dong sebab itu tu mian bos mian pada gaya kesempatan bos kerja ni kerja nasi oswal temai mo.